0: Terus Yandi kerampok apa ya? Sekarang tadi aku ngirim makasih. Terus Mama Bintang, Mama Belangi, Mikutun, Mbak Cemblon, Pagi Mati, Duta Negara semuanya. Terus Liguan, semuanya saja sih Mbak Jamoniter karo Mbak Mela.
1: Oke, siap.
0: Gitu aja, makasih. Tak tunggu lagunya. Deli masuk, Deli. Ini lagi siaran.
1: Masuk, masuk.
0: Okay, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, barusan sudah bergabung dari Mbak Minus ya. Waduh, ceria banget nih. Kita harus kayak Mbak Minus dong, harus semangat dan ceria tentunya. Mela akan lanjutkan bacakan 1-2 atensi lagi ya, untuk nanti kita lanjutkan memutar lagunya. Ada dari Mbak Alaska ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nge. Waalaikumsalam, pagi juga Mbak. Alhamdulillah sehat. Mbak Alaska Cipari Cilacap ikut gabung di Tembang Kenangan. Mau request lagu Bunga dan Kumbang dari Endang Estaurina. Terputar buat Mbak Cemplon, Mbak Runta, Mbak Yanti, Mama Zidan, Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Bintang, Mama Pelangi, Bu Danditin, Umi Kulsum, dan semua sobat setara Banjarnegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mbak Mela, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Lanjut, ada dari Pak Soma dikasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela. Sama dikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangannya, mau lagu Angin Malam dari Bruri Marantika. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mbak Izidan, Bu Mines, Mama Aisyah, Bu Mega, Mbak Jamal, Mas Ari, Pak Dimas, Pak Ridwan, Pak Nyubadi, ada Pak Hermi Hamami, Pak Herman, Pak Kasmuri, Braling Saputra, dan semua sahabat setara. Selamat pagi buat Mbak Melanya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini kayaknya orangnya lagi semangat-semangat banget nih. Apa karena sekarang Senin ya? Tapi gak apa-apa, Mela juga jadi ikut semangat nih untuk membawakan lagu-lagunya. Dan yang pasti kita juga disponsori oleh PT Denatur Indonesia ya, sama setara dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habis ini akan Mela langsung saja putarkan, biar nanti semua lagu requestan dari sahabat setara semuanya bisa terputar. Yang pasti tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara, selalu hati, selalu di hati bersama Mela, sahabat setara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Wah, si ayah bangunnya lebih pagi terus nih. Tumben ya. Dan sekarang gak perlu dibangunin lagi.
1: Iya dong, Bu. Alhamdulillah, ayah sekarang udah gak insomnia lagi. Semenjak ibu beliin ayah Habu Top, tidur ayah jauh lebih nyenyak. Badan juga makin seger. Sehat dan stamina ayah fit selalu buat aktivitas.
0: Iya dong. Kan kalau ayah sehat, ibu juga seneng. Dan kadang kalau tidur, ayah tuh suka jam 2, jam 3 pagi, nonton TV mulu. Pas paginya susah buat bangun. Lah begitu bangun, belum macem-macem deh. Ada gak enak badan lah, malas kerja lah.
1: Itu kan dulu, Bu. Sekarang berkat Habu Top ayah jadi istirahat lebih teratur. Badan seger dan sehat. Dan tentunya kekebalan tubuh meningkat.
0: Iya dong, Habu Top. Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 08

0: 103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara, masih bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Dan ternyata sekarang sudah pukul 7.29 nih. Waduh, udah waktunya mepet ya ternyata ya. Karena memang waktu berjalan dengan sangat cepat kalau menurut Mela ini. Padahal Mela masih sangat mau membersamai sahabat Setara semuanya di acara Tembang Kenangan tentunya. Tapi gak perlu khawatir ya sahabat Setara, nanti di acara berikutnya DPS dan Campur Sari akan Mela temani kembali. Jadi yang pasti tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara bersama Mela, Mbak Uni, dan Mas Sute tentunya. Sahabat Setara, sebelum Mela lanjut ke sesi berikutnya, ada yang mau bergabung via telepon bersama kita, mungkin bisa kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat pagi Mbak Mela.
0: Pagi juga. Ngapunten dengan siang nih, dengan siapa Niki? Waalaikumsalam.
1: Dengan Eli Ningsi di Kroya, Mbak.
0: Oke, okay. Bu Eli. Kepripun? Mau request lagu apa?
1: Tanpamu, Mbak.
0: Tanpamu, boleh. Salam-salamnya buat siapa, Bu Eli?
1: Salamnya buat Mbak Mina, Mbak Megawati, Pok Tini, dan semuanya teman-teman Tiara FM.
0: Oke, siap.
1: Tiara FM.
0: Siap.
1: Soalnya belum pada kenal ya, Mbak.
0: Iya.
1: Salam kenal buat semuanya.
0: Salam kenal juga, Ibu Eli.
1: Iya, sama-sama. Salam kenal.
0: Terus? Aku
1: tak tunggu Mbak Nela.
0: Oke, siap, nanti Mela putarkan nge.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Amin, doa baik kembali nge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sudah bergabung dari Bu Eli ya. Ini kayaknya pendengar baru bersama Mela. Salam kenal Bu Eli, semoga selalu terhibur ya dengan Setara Radio Banjarnegara tentunya. Lanjut, Mela bacakan atensi kembali, ada dari Om Toto. Assalamualaikum Mbak Mela yang cantik, waalaikumsalam. Mau request lagu Modulus Band, Kamu Ya Cuma Kamu. Ini kayaknya masuk Tembang Kenangan atau bukan ya? Coba nanti Mela carikan dulu ya. Salamnya buat Wong Klirong, Kebumen kabeh baik. Buat Mbak Mela yang cantik, matur suwun, Uki. Lanjut ada dari Maezidan Niki. Oh tadi kayaknya Maezidan sudah bergabung ya dengan lagunya Janglir Janji dari Nia Daniyati. Dan kebetulan tadi sudah Mela putarkan. Semoga Maezidan menikmati nge. Lanjut ada dari Mbak Dewi Hotijah. Assalamualaikum pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam pagi juga Mbak. Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Titip salam buat Mama Aisyah, Mama Putri, Mama Pelangi, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Yanti, Mbak Hanum, Mbak Cumplon, Mbak Runta, Mbak Titin Wardani, Mbak Izi dan Mbak Alaska. Sama dikasih Senvilan, Mas Ari Widianto, Mas Ponopora, dan semua pendengar setia Banjarnegara. Lagunya Mbak Nafas Cintap dari Poppy Mercury. Lagunya spesial buat Mas Bojo. Waduh, katanya spesial banget nih buat bojonya Mbak Dewi. Atas nama Pak Edi Marmanto. Selamat bertugas buat Mbak Mela. Selamat pagi, selamat bertugas, sehat-sehat, panjang umur dan dimudahkan segalanya. Amin. Doa baik kembali nge. Sukses selalu Mbak Dewi. Matur nuwun Mbak Mela. Sami-sami. Lanjut ada dari Pak Arif Widianto. Arif Widianto di Bandaran Garung Wonosobo. Selamat pagi Mbak, apa kabar nih pagi ini? Selamat pagi juga Bapak, alhamdulillah sehat. Mau minta lagu Rindu Terlarang dari Bruri dan Dewi Yul, dikirim buat Dewi Hotijah, Lusman Wiwit Hidayah Suprihatin, Mas Edi dan semua saja buat pendengar Radio Setara. Selamat pagi, tetap semangat buat Mbak Mela. Terima kasih kembali. Waduh, ini kayaknya masih semangat-semangat banget ya. Harus semangat tentunya dong, karena baru 7:30 ya. Jadi energinya masih terisi full. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, biar lagunya bisa terputarkan lagi, Mela mau langsung saja putarkan satu lagu requestan tadi dari Bu Eli dengan judul Tanpamu, tentunya setelah iklan yang satu ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa Pak?
4: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
3: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
4: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakitnya.
3: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
4: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
3: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
4: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
3: Baik-baik, gitu. Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya.
4: Yeah.
3: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
4: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
3: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal,
2: ramuan Arab, yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara, masih bersama Mela tentunya ya. Mela menemani di acaranya Tumbang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Dan gak kerasa sekarang sudah pukul 7.58. Ini artinya Mela harus pamit undur diri ya di sesi ini. Tapi sebelum itu mau Mela bacakan lagi atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Untuk lagunya sudah Mela putarkan ya. Ada dari Pak Arif Widianto di Wonosobo. Arif Widianto di Bandaran Garung, Wonosobo. Selamat pagi Mbak, apa kabar nih pagi ini? Aduh, ini tadi sudah, sebentar coba Mela carikan ya. Oh, ada dari Pak Daryono ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Rasa syukur disampaikan lebih dulu dengan mensyukuri. Mudah-mudahan aktivitasnya dimudahkan dan rezeki yang berkah. Amin. Ikut Mbak di lagu kenangan, ada lagu Hujan Gerimis Aje dari Benjamin kalau ada. Terang bulan di gunung, salam buat di awal nyenggol. Ada Pak Suripto Purwokertonya di mana, aku juga sering ke Purwokerto katanya. Terus ada Mama Aisyah, terus Mbak Yanti sudah masuk. Mas Envilan juga dan semua aja yang bergabung sama Mbak Mela. Terima kasih, selamat pagi Mbak Melanya, terima kasih dan sehat selalu. Amin. Dan sahabat Setara, sebelum Mela pamit undur diri, Mela mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua sahabat Setara dimanapun berada. Karena sudah mengirimkan atensi-atensinya kepada Mela ya, sudah sapa-menyapa bersama Mela. Dan Mela juga mau mengucapkan mohon maaf apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan. Atau mungkin ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan ya, terlewat, lagunya terlewat. Tapi yang pasti Mela selalu mendoakan dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan ya. Selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah dan juga umur yang panjang berkah ya. Setelah ini akan Mela putarkan satu lagu sebagai penutup di acaranya Tembang Kenangan dari Heidi Diana dengan judul Model Cinta. Sebelum nanti bertemu lagi bersama Mela di sesi di acara berikutnya ya, di acara Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Mela akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: konsumsi Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Setara semuanya. Ketemu lagi bersama Mela tentunya ya, yang akan menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Jadi untuk sahabat Setara yang mau bergabung, bisa saja langsung bergabung bersama Mela ya, untuk kirim-kirim salam atau mau request-request lagu. Tentunya masih di nomor 0822-31070, di 0822-31070. Sahabat Setara, bagaimana ini Senin pagi, tepatnya di pukul 8.16 ya, dan di tanggal 5 bulan 10 2026. Gak kerasa sekarang kita sudah memasuki bulan ke-10 ya, ini artinya sekitar 2 bulan lagi kita menempuh tahun 2026 dan akan bertemu di tahun 2027 di bulan Januari nanti. Cepat banget waktunya ya sahabat Setara semuanya. Memang kadang dunia ini berputar terlalu cepat untuk kegiatan kita yang sangat padat. Dan yang pasti ya sahabat Setara, Mela gak lupa juga kita selalu disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habu Top ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya sahabat Setara semuanya, karena terbuat dari bahan herbal alami seperti jahe, habatus sauda ya, atau jintan hitam. Terus ada lagi daun kelor, yang dimana bahan-bahan ini sudah menjadi bahan legend ya. Bahan legend yaitu bahan untuk kesehatan tubuh itu sudah terkenal dari zaman dahulu. Jadi sahabat Setara gak perlu khawatir jika mengkonsumsi Habu Top dalam jangka panjang, karena pastinya aman ya, tidak menimbulkan efek samping apapun karena terbuat dari bahan herbal. Dan yang menjadi poin plus lagi, Habu Top ini sudah ber-BPOM dan sudah bersertifikat halal. Jadi selain aman, Habu Top ini juga terjamin ya sahabat Setara, gak perlu ragu lagi lah untuk mengkonsumsi Habu Top. Karena selain memelihara daya tahan tubuh, Habu Top juga baik untuk penderita stroke, kolesterol, terus jantung, liver, hipertensi. Baik juga buat yang memiliki gangguan pencernaan ya, radang tenggorokan, terus emah, terus ada lagi lambung, itu baik banget nih Habu Top nih sebenarnya. Jadi gak perlu ragu ya sahabat Setara semuanya, langsung saja dicus untuk mengkonsumsi Habu Topnya. Dan sahabat Setara, tadi sudah Mela putarkan satu lagu ya untuk pembuka di acaranya, apa ini, DPS tentunya ya. Dan nanti akan Mela putarkan lagi 1-2 lagu sebelum Mela sapa-sapa kembali sahabat Setara semuanya. Dan Mela bacakan atensi-atensinya. Yang pasti tetap stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati ya sahabat Setara. Dan untuk pembelian Habu Top juga sudah sangat mudah ini sahabat Setara. Habu Top sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Setara, bisa saja langsung menuju ke apotik terdekat atau bisa juga check out nih melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati tentunya ya. Atau COD juga bisa nih, kadang kan orang banyak yang takut ya, aduh takut beli ini itu gak bisa dibayar di rumah, takut penipuan atau lain halnya dan sebagainya. Sahabat Setara bisa COD ya melalui nomor di 0822-31070, di 0822-31070. Nah waktu sudah 8.19 nih jamnya ya. Mungkin Mela mau langsung saja memutarkan lagu-lagu sebelum nanti Mela sapa kembali ya sahabat Setara semuanya di sesi selanjutnya. Dengan judul Bahtera Mahligai Cinta dari Divarina Indra. Tetap stay tune terus bersama Mela, akan Mela putarkan dari Divarina Indra tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
2: Aduh Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget Bun, kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
1: Kumat kali ya sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya. Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
2: Harus tiap hari ya minumnya. Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
1: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
2: Iya deh, nanti ayah coba ya Bun.
3: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagamaan

0: Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klempong Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan, dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Setara, kembali lagi bersama Mela ya. Mela menemani di acaranya Tembang Kenangan. Bukan. Di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Aduh, Mela kok kelibet-libet ya, ini kebalik-balik. Tapi yang pasti Mela selalu setia menemani di Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Jadi stay tune terus ya sahabat Setara. Sahabat Setara, sebelum Mela lanjut ke sesi berikutnya ya, untuk baca-baca atensi dari sahabat Setara yang sudah terkirimkan, Mela mau ingetin untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan ya sahabat Setara dimanapun berada. Karena memang cuaca lagi musim perubahan nih ya, pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan. Jadi di tubuh mulai rada gak enak gitu hawanya. Dan kalau merasa udah tubuh mulai lemah ya, gampang letih, gampang lelah, langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya sahabat Setara, dan berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Karena kesehatan menjadi fondasi utama kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau kita kurang sehat badannya, kita pun gak bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar ya sahabat Setara. Nah selain didoping oleh multivitamin Habutop, kita juga harus rutin olahraga ya sahabat Setara. Jaga pola makan, jaga pola tidur juga, jangan terlalu banyak overthinking juga ya. Gak usahlah mikirin yang penting-penting, kita pikirin yang penting aja. Oke sahabat Setara, mungkin langsung aja ya Mela bacakan atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela. Ada dari Mbak Yanti di Bilunganda, ini always pertama ya Mbak Yanti ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mela, hadir lagi mau minta tembangnya Mancing Mania dari Mala Agata. Salamnya buat Pak Sumadikasi, Pak Saka, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Mas Ari Banjar Kota, Kang Rituan, Pak Heri, Mas Senvilen, Pak Binion, Abraling Saputra, Kian Leste, Pak Pariano, Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Sodik, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Melane, maturnun, Uki Mbak Yanti. Lanjut, ada dari Senvilen di kawasannya Terminal Kalibening. Kepripun Bapak, sehat? Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Mela ning acarane Dangdut Pasar Senggole dengan album Tasya Rosmala. Judulnya Tajamnya Karang atau Sebotol Minuman. Waduh, kalau untuk tajamnya karang kayaknya ada tapi bukan dari Tasya, gimana nih Bapak? Nanti coba Mela carikan dulu ya. Matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Lanjut lagi, ini indah, ada dari Mama Aisyah. Dangdut Pasar Senggol di hati. Assalamualaikum Mbak Mela, ini Mama Aisyah. Waalaikumsalam Mama Aisyah. Hadir lagi mau request lagu Negoro Angin. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Eka Sriani, Mbak Dewi Hotija, Mbak Titin Wardani, Mbak Minus, Mbak Runtah, Mbak Cumplon, Mama Nala, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Tegar, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Umi Kultum, Ibu Saliyah, Mama Devina, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas dan terima kasih kembali. Waduh, ini kayaknya banyak banget nih yang semangat. Mela jadi ikutan tambah bersemangat, tapi harus ya sahabat Setara. Karena jam ini masih menunjukkan pukul 8.33, jadi energinya masih full gitu ya. Oke, biar tidak terlalu lama ya. Tapi sebenarnya kalau disuruh kayak gini terus Mela seneng loh, karena ngobrol sama sahabat Setara semuanya. Tapi janganlah, nanti lagunya tidak terputarkan. Abis ini akan Mela putarkan tadi lagu dengan judul Mancing Mania dari Mala Agata. Ini kayaknya lagu semangat banget nih. Akan langsung saja kali ya. Tentunya tetap stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara selalu hati. Akan Mela putarkan Mancing Mania dari Mala Agata. Diputar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan, penglihatannya jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, masih bersama Mela tentunya ya, yang setia menemani di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti. Sahabat Setara, bagaimana sekarang sudah pukul 9 nih ya, sudah menjalankan aktivitasnya kah dengan penuh keceriaan dan kesemangatan tentunya ya? Karena sekarang hari Senin nih, awal minggu. Waduh, kita lagi gedebek-gedebek nih ya, mempersiapkan keseharian selanjutnya. Tapi yang pasti apapun itu kegiatannya, Mela selalu mendoakan untuk selalu diberi kelancaran, kemudahan, rizki yang berlimpah, ilmu yang berkah barokah. Kok ilmu sih? Umur ya, umur yang berkah barokah. Tapi tentunya juga kita hidup terus belajar ya, sahabat Setara. Kita bersosialisasi juga mendapatkan ilmu tentunya. Nah, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sebelum Mela melanjutkan ke sesi-sesi berikutnya ya, Mela mau bacakan dulu nih sapa atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya yang sudah bergabung. Ada dari Mbak Alaska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nggih. Gabung lagi Mbak di Dangdut Pasar Senggol, request lagu Jangan Pergi dari Tasya Rosmala dan Ageng Musik. Terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara, selalu di hati. Selamat beraktivitas buat Mbak Mela, selamat bertugas, bahagia selalu. Terima kasih. Lanjut, ini ada dari Teknik Jaya Las Gintung Binangun. Assalamualaikum Kak Mela. Waalaikumsalam. Mau request lagu Sing Ono Hang Podo. Waduh, ini kayaknya lirik ya, judulnya apa ini? Apa judulnya apa ya ini ya? Coba nanti Mela carikan ya. Salamnya buat semua sobat Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati dimanapun berada. Radionya tetap Setara FM pastinya Kak. Tak lupa buat anak-anak TJL Wardi Guangselo Alcoin, Ziko Zek, Ziko Desrik Fano, Hamid Alhadad Somai, Cipto Algorigori. Semangat mergawe dengan sepenuh hati. Buat kami terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dari Atin di Banjar ini. Assalamualaikum. Halo Mbak Mela, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik Mbak Atin. Aku Atin di Banjar. Aku mau minta Rindu Menanti dari Rana Rani buat semua. Buat Mbak Melanya, selamat bertugas. Terima kasih. Terus ada lagi dari Pak Daryono ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Bapak. Lanjut ikuti Dangdut Pasar Senggol, request yang pertama dan terakhir. Di lagu Kenangan Gak Kebagian tadi. Waduh, iya kayaknya tadi ya. Salamnya buat sahabat yang selalu stay tune semua saja, lagi nyambi aktivitas dekat kedengaran suaranya Mbak Mela. Waduh, jadi ini Mela disambi nih, gak apa-apa. Yang pasti Mela memberikan yang terbaik ya untuk menghibur Setara semuanya. Terima kasih Mbak, sehat dan ceria selalu. Amin, sami-sami. Waduh, ini pada semangat-semangat banget nih, energinya masih full. Tapi Mela tentunya senang dong ya kalau energinya tetap full. Jadi sahabat Setara, mau langsung aja ya Mela putarkan biar nanti lagunya bisa terputar semua. Yang pasti tentunya tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Mela, Mbak Uni dan Mas Suta. Langsung saja Mela putarkan dari Nikan Salindri dengan judul Negara Angin.

0: Bikinin kopi dong.
1: Iya, Pak. Nih, kopinya.
0: Mantep nih.
1: Mau dipijit nggak, Pak?
0: Ah, nggak usah, Bu. Kan Ibu capek seharian ini beres-beres rumah, jagain anak-anak. Masa harus capek mijitin Ayah? Sini aja duduk sini, ngobrol.
1: Tumben. Biasanya dulu setiap pulang kerja, banyak keluhnya. Pegel-pegel lah, lesu lah.
0: Nah, iya ya, Bu. Bapak belakangan ini tuh ngerasa badan selalu fit. Ini berkat Ibu beliin Bapak Habutop. Jadi, kesehatan Bapak selalu terjaga. Nggak gampang capek, apalagi pegel-pegel.
1: Alhamdulillah, itu yang Ibu harapkan, Pak. Biar Bapak selalu sehat karena tulang punggung keluarga. Semangat selalu ya, Pak, ya.
0: Iya, pasti, Ibu. Ululululu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 9.3 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Stara. Ketemu lagi bersama Mela tentunya ya, bersama Mela menemani di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti. Dan kekerasa sekarang udah pukul 9.29 nih sahabat Stara, berarti sekitar 30 menit lagi ya Mela bisa menemani di acaranya DPS. Tapi gak perlu khawatir karena nanti akan Mela temani lagi di acara berikutnya, yaitu Campur Sari dari pukul 10 sampai pukul 12 nanti. Yang pasti tetap stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Mela, Mbak Uni dan Mas Suta tentunya. Sahabat Stara, mungkin di sesi ini akan langsung saja ya Mela sapa-sapa kembali atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung. Ada dari Naini. Pagi kakak Mela, minta lagunya Tak Ikhlas No katanya kakak. Terima kasih kembali. Lanjut ada dari Isna di Rentawingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta lagunya Lila Nelungomu. Waduh, ini kayaknya sama ya tadi apa bukan nih? Coba nanti Mela carikan ya. Di play bisa enggak? Salamnya buat semua yang biasa nyawel aku. Selamat pagi buat kakak, selamat bertugas dan jangan lupa semangat. Terima kasih. Lanjut lagi ada dari Kak Anissa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Mela, Lala Alian mau request Tunggal Eka. Waduh, kayaknya ini waktunya sudah tidak cukup ya. Salam-salamnya buat semua aja. Terima kasih kembali. Ini kayaknya lagi semangat-semangatnya ini ya sama Stara semuanya. Tapi gak apa-apa, Mela jadi ikutan semangat nih untuk membawakan lagu-lagunya. Dan sahabat Stara, gak lupa juga ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jadi buat sahabat Stara yang mungkin udah merasa gampang capek ya, gampang lelah gitu kalau kerja padahal baru beraktivitas beberapa jam tapi badan udah kerasa gak enak, itu berarti merupakan tanda-tanda dari daya tahan tubuhnya lagi menurun, yaitu lagi fase virus-virus mau masuk ke tubuh ya sahabat Stara. Dan untuk mencegah itu semua, sahabat Stara bisa saja langsung mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habutop ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan terbuat dari bahan herbal alami. Jadi jika dikonsumsi dalam jangka panjang tidak menimbulkan efek samping apapun. Sahabat Stara, setelah ini Mela akan putarkan satu lagu dari Happy Asmara dengan judul tak ikhlas no. Harus ikhlas ya dengan semua apapun yang terjadi gitu. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini akan Mela putarkan dari Happy Asmara dengan judul Tak Ikhlas No.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa silahkan?
3: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
2: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
3: Iya, benar sekali, Mbak.
2: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
3: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan, Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo sama Setara semuanya, masih bersama Ella tentunya ya, yang setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Sama Setara, gak kerasa sekarang sudah pukul 9.55. Ini artinya di sesi kali ini Mela harus pamit undur diri ya sahabat Setara. Tapi sebelum itu Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela. Sudah mengirimkan salam-salam atensi, request-requestan atau sapa-menyapa kepada Mela. Mela ucapkan terima kasih banyak juga ya. Dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan. Atau mungkin ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan dan lagunya belum sempat Mela putarkan. Sama Setara, gak lupa juga ya Mela selalu ingetin untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan dimanapun berada. Jaga pola makan, jaga pola tidur, rutin olahraga dan juga tak lupa ya untuk mengkonsumsi multivitamin tambahan yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habutop ini sudah tersedia di segala apotek ya sahabat Setara, di apotek terdekat tentunya. Seperti di apotek Raja Wali, terus di apotek Dieng Farma, di apotek Lintang Sehat, dan ada di apotek Banjarnegara juga tentunya. Sahabat Setara, sekarang sudah pukul 9.56. Nanti akan bertemu Mela kembali di acaranya, apa ya nanti ya? Di acaranya Campur Sari tentunya. Jadi tetap stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan juga sahabat Setara sehat-sehat ya, panjang umur. Nanti kita bisa bertemu kembali tentunya. Jangan ragu untuk selalu menghubungi di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati ya sahabat Setara. Tentunya di 0822-31070, di 0822-31070. Sehabis ini akan meleputarkan satu lagu sebagai penutup di acaranya Dangdut Pasar Senggol dengan judul Kasetian. Ini dari Daik Sabrina Fet Delva Irawan. Jadi orang itu harus tetap setia ya sama Setara. Nanti kita kalau ngobrol terus, aduh gak selesai-selesai ini gimana ya. Mela betah nih kalau disuruh ngobrol. Langsung saja mungkin ya sama Setara, Mela akhiri. Mela ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Mela akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Yun, awas mobil Yun, mobil.
2: Untung aku bisa pencet ya, Dam ya. Baik. Anak mobil, anak berat nyong Dam, kini Jakarta Dam. Kita berat mobil ngebanjuk Dam.
1: Dan hati-hati Yun, kini Jakarta Yun. Duh, kondung. Nembe anjuk dudungan saja mah ditabrak mobil kon Yun.
2: Iya Dam, tenang baik Dam, ora apa-apa Dam. Deh, sampean supire orang duwe utak apa? Ana wong gagak kayake Mas takun ora katon apa?
3: Lah, gua ta naik mobil loh. Kamu yang ada mobil, kamunya di depan saja. Tidak tahu apa kamu matanya pilong apa ya?
2: Lah, orang pilong kepripen sampean sing mobile jalan ana wong gagak langsung pan nabrak bae untung rame pak. Mau coba mikir dong remnya blong apa rem kaki nganggone sampai mana berang sama balang-balang jelat-jelat maring polisi.
3: Ngurusin orang kampung. Yaudah sana ngurusin orang kampung.
1: Yun
2: ora kok Dam, wong kayaknya kudu duwe pelajaran kok Dam, temenan Dam.
1: Wis Yun kini nang Jakarta duduk Tegal Yun, kini nang Jakarta Yun.
2: Tenang Dam penasaran aku beti apa sih. Nika dong kontoran nyekeli, kayak bong wis tak jurus papat Dam. Temenan Dam, wis tak jurus papat, untung kau nyekeli.
1: Lah si nyekeli siapa, kau nyong adu-aduan kak Yun.
2: Ya, apa-apa aku bandel loh Dam. Aku kasih penting anak kawan Dam. Makanya aku wani Dam. Niki supir dong kurang ajar ya tak ampleng ya.
1: Lah gak dong kadang ngampleng.
2: Ya kan anak kon, kamu juga merewangi ngampleng. Dam ya, aku tak percaya kon pencaknya apal Dam.
1: Jadi pasti ini Jakarta Yun.
2: Memang nang Jakarta kudu hati-hati Dam.
1: Ya orang nang Jakarta nang jongor nang pekiringan orang nang dibuai Yun orang nang hati-hati nang dalan tak perlu orang nang Jakarta dok.
2: Iya Dam ya. Aku mungkin dilengar Dam.
1: Iya kon mungkin dilengar. Kon ada nang wadun-wadun aja ndeleng kayak Yun biasa begitu Yun.
2: Dam orang dilebang wadun Dam. Bong perasaannya aku ya kepengen dileng ya.
1: Nah mungkin menurut dileng lah. Repot aku deh. Bongkon Yun. Kadang-kadang panora takjak perasaannya kau nang umap long umap long. Yo Yun ya.
2: Iya Dam. Kau nak cakap aku Dam. Kau nak tolong cakap nyong Dam.
1: Iya. Ayah aku badong dijak ya. Priben aku tak harapan nak jak blong blong. Aman yang dong lakanyong. Kau nayang delingnya melasih nemen yakin ya.
2: Iya Dam. Pokoknya aku melu terus Dam ya.
1: Iya ngere. Aja rebel yakin.
2: Iya Dam. Iya. Ye dewek. Maring Jakarta mani ya Dam. Lu gune kenapa sih Dam? Dam. Lu gune maring Jakarta terus kenapa sih Dam? Dam.
1: Wis tenang Gekyun.
2: Pangen di Dam. Mau mobil si ake kaya ku Dam. Deleng mobil tuli Dam. Deleng mobil Dam. Mobil si ake Dam.
1: Yun, nang Jakarta mobil sampai subuh asar maghrib beduk sampai mancal subuh maning ora bakal pedot. Mobil kena terus. Kon maring mobil kita temen bisa
2: ngendi dam
1: ya pan silaturahmi karo kancane dewek Yun
2: sapet dam
1: ya pan maring kliwon Yun maring
2: kliwon singgemian polar Dam.
1: Iya kliwon singgemian polar
2: singgemian lagi cilik kliwon senengnya muda ya dam
1: iya kliwon gemian cilik si kliwon tangannya Darjuna kanca dewek dolan mien
2: iya aku ya paham dam. Wong men kliwon jamane cilik ke dobel dabel.
1: Yesus kon ora usah cerita kaya aku ora usah dobel dabel ora usah cerita apa-apa. Kuwi dong anak wong kon ora usah cerita. Wong saiki jarane wis dadi bos, wis dadi direktur, kon paham beli direktur, kon paham beli kiun direktur.
2: Ya paham ya direktur. Direktur ta sing nang jerone bisa dam. Iya dam.
1: Yun bisa ne direktur nang jerone.
2: Ya iya dam direktur singa teti uang adung penumpang telim bajar ngediwe kartis dam.
1: Kue dudu direktur Yun.
2: Siapa dam? Dam si aran apa?
1: Kue arane kondektur.
2: Arane wis ganti ya dam saiki ya dam Jakarta saja ya dam.
1: Yun Yun kon ayolah susah temen ya.
2: Arane kondektur dam.
1: Iya kondektur.
2: Kondektur duduk sing kerjane nang perke kauman dam sing seneng ngelus-ngelus kayu lempeng sing nggawe joke kursi dam. Kowe sing nggawe joke kursi duduk arane man kondektur dam. Dam, iya dam.
1: Yun Yun. Yen kue sing arane tukang plistur tuju kondektur Yun. Kondektur dhewe kadung sing ngelus-ngelus kursi gawe ni jok gawe ni kursi kuwi arane tukang plistur Yun.
2: Arane wis padha diganteni kabeh dam ya. Dam iki pamaring kliwon memang kliwon nang ndi dam bisa ngoletane nang perkantoran kaya kiye dam nang kantor-kantor dam kantore gedunge dhuwur-dhuwur ya dam ya kaya menara banyu sinang tegal ya dam ya kaya menara banyu sinang tegal ya dam ya.
1: Iya wis kon pake melu bae tenang.
2: Iya bisa nek ngoletane nang gedung-gedung sinang pinggire dalan ci dam.
1: Yun
2: apa dam dam.
1: Aku lagi mopok Yun. Mbok katau kelalen kon kok tak tinggal Yun.
2: Ya wis dam. Aku jadi tinggal ya dam. Kon tugal dam dam. Kon tugal karo aku dam.
1: Ya wis ora Yun. Tapi aja rumil. Aja nyengiti wong ki lagi golek wong. Kok dong ora ketemu. Tuli kesasar kepriben kon ngomong bae kaya kuwe.
2: Ya kuwe dam. Kuwe dam. Maring bapane Mbak Luciana dam. Maring bapane Mbak Luciana dam.
1: Bapane Luciana?
2: Iya, ngebel Pak Eko dam.
1: Pak Eko sih neng tembok. Ya wis kon cemen aja ngomong ora usah ngebel. Wong Jakarta nyong paham mau nyekel alamatan apa kok.
2: Ya wis dam.
1: Apa Yun?
2: Nah kene wonge lucu-lucu ya dam. Wonge lucu-lucu ya dam nang Jakarta ya dam. Wonge lucu-lucu ya dam.
1: Dan ini lucu-lucu. Lucu-lucu pipe Yun.
2: Lagai dam deleng dam.
1: Nang anak apa Yun nang ndi Yun?
2: Gai dam. Masa gawa rokok ora disak tapi diwadahi tong ditalengi nang arepe weteng terus dheweke udud dam lucu dam kaya ketek dam yo.
1: Yun kue dudu wong udud kue wong tukang dodol udud Yun.
2: Si
1: ya kue arane wong adol rokok sing arane penjual asongan ya kaya kue Yun dadi dagangane dicontong ditalengi gulu cokon weteng kata lagi udud bener-bener udud Yun.
2: Asongan duduk wadai keris dam. Dam asongan duduk wadai keris dam.
1: Yun, adong warnanya selongsong duduk asongan Yun.
2: Ya wis dam. Dam. Kai dam. Dam. Ana maning dam lucu nemen dam. Loke ana wong dodol kaya martabak maning dam. Jika ada martabak lebak sih dam. Loke masa ana wong batu-batu nengkene pada
1: Wis pokoke saadoe dalan ana bae sing ditakokna tak Yun. Ana bae pancen. Kiye wong loro wis anjuk nang alamat sing dituju. Meskipun takon-takon wong jawabe gak au ah sampai-sampai tak Yun ngomong muni gak au ah gelap. Ya memang nang Jakarta memang kadang-kadang adeng takon langsung be selonong gak au ah. wis biasa nih. Tapi akhirnya alhamdulillah wis ketemu dewek alamate sing digoleti sing arane Kliwon, wis ketemu. Memang wis jadi direktur. Kebeneran kantornya neng lantai 14 ora diusapira. Lantai 14, coba aja dibayangno, rasa dibayangna nang Tegala ka lantai 14, nang Tegala ka lantai 14. Nah, kepibe manjate sing jelas orang nganggo anda, tapi nganggo ne elip, dudu elip, arane elip. Nah, kepibe kejadiane nang elip, yuh pada diteliki maning.
2: Kurang ajar, pada njaluk di jurus pirande, ya wong Jakarta ke, kurang ajar, pada kepengen dikantem nih wong Jawa apa ya, dasar wong Jakarta, kayak bencoleng kabe ya dam.
1: Kyun, ngomong hati-hati Kyun.
2: Aku wis hati-hati, pernasane pan manjing kamarnya. Neng kamar yang cilik sini cari nengkon arane lip sandale tak tinggal bisa nih barang buka lawange sandale aku wis langka dam akora kurang ajar wong Jakarta dam ki sing nyolong siapa yudam juga lip dam toli di jurus padriku dam eben padang gentewal kabe dam toli tangsang-tangsana neng monas dam delen dam urusannya kepripen delen kon bayangna kepripen coba dam aku ora tugal kepripen dam
1: ya bisa lah Kyun, ya bisa sabar ngotuli kon sandale nang endi mikin dokone
2: ora dam, pancen bener nang TV dam, pancen bener nang TV bener nang gambar hidup siarane TV dam, nang Jakarta isine bencoleng tok dam, yakin dam temenan dam, kurang ajar kok dam.
1: Oh, kok mikir sandale nang endi kon? Bisa nek ya Allah, aku beli ngerti kon sandale digeletak nani.
2: Ora dam, pengasane pan mati lip, aku sandale tak cok nang jaba ya, wong lipe bersih ya, bukan kotor ya, jadine mikir sandale tak copot dam, lagi barang metu sing lip, bisane sandale aku silakot dam.
1: Oh, kon dadi mikir sandale dicopot Yun.
2: Iya, wong pan manjing kamar sih dam, melas kok jerone kotor dam.
1: Ya wis. Kok bisa njung tenang.
2: Nah, gue dam sandale aku dam sing warnane putih sing tulisane Mas Takin dam. Ku sandale aku dam.
1: Nah, ketemu ya, ngandel ya sandale aku nang maning ya, Kyun. Ngandel Kyun.
2: Iya, aku ya percaya dam. Si sandale aku dam sing putih sing tulisane Mas Takin dam. Ya walaupun sandal gapit tegane 7000, tapi emang ya dam ya.
1: Iya, wis ora apa-apa Kyun, sing penting wis ana sandale.
2: Iya, ya aku ya percaya mesti dibalek nang maning dam. Kayak mana tulisannya dam?
1: Iya, di sana tulisannya. Nah, tulisannya Takyun.
2: Tuh dam, Mas Takyun.
1: Iya, Mas Takyun. Iya, tulisannya Mas Takyun.
2: Darani ya dam. Darani Takyun orawani dia karena bongbong Jakarta ya dam.
1: Wis kin.
2: Ora kok dam. Jebule bong Jakarta kecing dam. Yakin dam.
1: Lapi besi Kyun.
2: Iya, aku kan nembek pantak ampleng ni. Besi sandali langsung dibalik nama maning dam. Disokon nang tempatnya maning dam. Bong Jakarta kecing ya dam. Takyun dilawan ya dam ya.
0: Terima kasih anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

103,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Setara, ketemu lagi bersama Mela tentunya ya. Mela akan menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 12 nanti. Jadi tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke memutarkan. Aduh, Mela ngomongnya udah belibet banget, gimana ini ya? Mela, sebelum Mela melanjutkan untuk memutarkan lagu-lagu berikutnya, Mela mau tanya dulu ini sahabat Setara, bagaimana sudah menjalankan aktivitas di hari Senin inikah dengan penuh semangat? Atau malah udah mulai loyo nih, udah mulai capek karena udah pukul 10:30 ya? Ini kayaknya udah jam-jam rawan ngantuk, mau istirahat sama lapar. Aduh, ini udah jam rawan memang. Dan yang pasti dimanapun sahabat Setara berada sekarang dan apapun aktivitasnya, Mela doakan semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan ya, dan juga kesehatan.

kesehatan tentunya. Sama sekarang gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Habu Top ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat setara. Sahabat setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau kalau mau COD bisa nih sahabat setara melalui nomor ya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Jadi sahabat setara jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habu Top ya, karena Habu Top ini sangat berhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan lagi sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal. Jadi tentunya itu menjadi poin plus ya, Habu Top ini sudah aman dan terjamin. Oke sahabat setara, setelah ini mau Mela putarkan lagi satu lagu ya. Tadi ternyata sudah Mela putarkan satu lagu sebagai pembuka. Dan akan Mela putarkan lagi lagu-lagu sebelum nanti Mela kembali menyapa sapaan atensi dari sahabat-sahabat semuanya. Mela akan putarkan dengan judul Cidro Janji dari Intan Mandasari. Stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Udah semuanya kan di packing?
1: Udah Kang, tinggal dimasukin ke bagasi aja.
0: Cocok kalau gitu. Nih, sekalian bawa Habutop buat kamu di kosan ya. Kamu kan sering tuh sakit perut karena head. Juga gak lancar headnya. Nah, terus bagusnya kamu konsumsi ini nih.
1: Loh, emangnya pakai Habutop bisa, Kak?
0: Ya bisa dong. Selain buat menjaga daya tahan tubuh, Habutop juga bisa buat kelancaran head. Terus buat yang punya penyakit seperti kolesterol, asam urat juga bisa.
1: Wah, makasih ya, Kak.
0: Sama-sama ya. Konsumsinya jangan lupa 2 kapsul 3 kali sehari ya.
1: Oke deh, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: EP Studio Production and Entertainment.

0: 103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara, ketemu lagi bersama Mela ya. Mela masih setia menemani tentunya di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti. 10, pukul 12. Aduh, Mela belibet nih ngomongnya udah jam segini ya. Udah lapar nih kayaknya nih. So, Setara, gak lupa juga ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jadi untuk sahabat Setara yang mungkin mau mengkonsumsi Habu Top ya, ini Habu Top sudah tersedia di apotek terdekat dari sahabat Setara semuanya. Atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor tentunya ya, di 08223111070, di 08223111. Sahabat Setara, sebelum Mela lanjutkan ya, Mela mau berinteraksi dengan sahabat Setara dulu. Dari Mbak Minus di Purbalingga menghubungi via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati teplah menarap lagi. Ngapa Mama Liam, Lina?
0: Mbak Minus, gimana nih? Mau request lagu apa?
1: Sabun Gunung, Dede Kembat.
0: Gimana?
1: Didi Kempot, Caping Gunung.
0: Satu gunung?
1: Ya, Caping Gunung, Didi Kempot.
0: Oke, siap.
1: Kirim Ngomega Eliningsi Tuh Sisi Wadani yang di Kerampok, Pak Jumadi, terus Titi, Mama Bintang, Mama Pelangi. Anu Mbak Minala, Mbak, tolong kamu dengerin ya. Anu itu Berani Putra, aku minta nomor teleponnya dong. Dong minta Mbak. Anu gedu-gedu rasa dong, kayaknya sedulura.
0: Aduh, gedu-gedu rasa.
1: Tolong Mbak Minala, lagi dengerin Berani Putra, Saputra.
0: Sinten Wale?
1: Aku minta nomor teleponnya.
0: Oke.
1: Nanti ya, nomornya yang dengerin ya.
0: Oke.
1: Ya, ngomega, ngerunta, semuanya saja. Oh, okay, itu Bu Lia, Bu Lia di Bebocari.
0: Betul.
1: Lagi monitor ke Bu Lia. Ya, okay. Tolong begitu masuk ya.
0: Oke, okay,
1: boleh apa enggak?
0: Coba nanti, Nge.
1: Ya, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tadi sudah bergabung bersama kita ya dari Bu Minus. Mungkin akan langsung saja Mela lanjutkan membaca atensi dari sahabat Setara semua, biar nanti lagunya bisa terputarkan. Ada dari Mama Aisyah ini, Campur Sari di Hati. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Mela. Niki Mama Aisyah hadir malih badan nyewon tembangnya Pantai Loh Gending. Salamipun kagem sedaya pandemen Setara Banjarnegara. Kagem Mbak Mela sugeng ayah itu gas kanti paripurna lan maturnun. Maturnun uki. Lanjut saking Mbak Yanti di Bilungan. Sugeng siang Mbak Mela, hadir malih nyewon tembangnya Angge Orong-orong. Salamai kagem sedaya pandemen Setara Banjarnegara. Kagem Mbak Mela matursuun, matursuun uki. Waduh, lanjut lagi nih dari Pak Prasetyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki Prasetyo saking Bilungan Kelompok Banyuwangi Sekare Dumas saking Niken Salindri. Salamai kagem Bu Yanti, Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Pelangi, Maizi dan lan sedaya pandemen Setara Radio Banjarnegara. Kagem Mbak Mela matur nuwun lan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini sudah pukul 10.48, mungkin langsung aja ya Mela putarkan satu lagu requestan tadi dari Mama Aisyah dengan judul Pantai Loh Gending. Stay tune terus bersama Mela tentunya di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kampanye.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, masih bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 12 nanti. Dan gak kerasa sekarang sudah pukul 11 lebih 8. Waduh, Mela menemani udah berapa jam nih? Tadi Mela menemani dari pagi ya, dari pukul 6. Dan akan diakhiri nanti pukul 12. Tapi jangan khawatir, nanti akan dilanjut oleh Mas Ute ya di sore hari. Dan akan bertemu lagi bersama Mela nanti di besok pukul 10 sepertinya. Yang pasti tetap stay tune terus di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Mela, Mbak Uni dan juga Mas Ute. Tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, sepertinya ada yang mau bergabung bersama kita ya via telepon. Ada dari Mbak Runta di Purbalingga. Mungkin bisa kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Mbak Mela.
0: Oke, okay. Mbak Runta, prepon kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Runta pada nyuwun lagu napa niki?
1: Napa tekte, Mbak Mela?
0: Prepon?
1: Napa tekte?
0: Nggih, niki.
1: Napa tekte nggih? Kembang Arum Probolinggo nggih, Mbak.
0: Kembang Arum
1: Probolinggo.
0: Boleh, nanti Mela putarkan nggih, coba Mela carikan.
1: Nggih.
0: Salam-salamnya buat siapa? Nge,
1: Mbak Mines nggih.
0: Heeh.
1: Mbak Mines, Mbak Eli Ningsih, Mbak Mega,
0: nggih.
1: Pati. Terus Pak Karyono.
0: Oke.
1: Pak Bareng Saputra napa nggih?
0: Nggih, wonten.
1: Anu kadang-kadang anu mboten niki dados mboten patos paham nggih Mbak Mela nggih.
0: Napa niki?
1: Terus Mama Putri.
0: Nggih.
1: Terus Mbak Titin Wardani. Terus Mama Pelangi.
0: Nggih.
1: Iki kangge sedaya mawon nggih Mbak.
0: Oke, Elang, siap, siap.
1: Sekarang lo tunggu.
0: Oke, siap. Nanti Mela carikan untuk diputarkan nggih.
1: Kembang Arum Probolinggone ngapun.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, barusan sudah bergabung bersama Mela ya dari Mbak Runtah. Kayaknya mau bergabung lagi ini dari Pak Saka. Mungkin bisa kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habut Top,
2: obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, sip. Bapak mau request lagu apa nih, Gi?
2: Lagu Engkang Lama saken, Mbak.
0: Engkang Lama?
2: Nggih.
0: Coba Mela. Kalau
2: aku pengen Kelinci Ucul.
0: Aduh, coba Mela carikan, Gi.
2: Nggih, Mbak.
0: Oke, nanti nih onten Mela putarkan. Siap. Salam-salamnya kagem sinten, Bapak.
2: Nggih. Kagem sing nembe mawon luwih sinten nggih?
0: Mbak Runtah.
2: Oh nggih, niku nggih saking Pak Saka.
0: Oke, siap.
2: Mbak Runtah rajin temen nggih mlebet nggih. Kula nu pendengar setia lho, Mbak.
0: Nge.
2: Tapi memang jarang niku, jarang ikut atensi.
0: Oh nggih. Jadi tetap mendengarkan
2: tapi nggih. Nggih,
0: monggo.
2: Mau dalu wayangi kok lakone sami Mbak nggih kali malam Senene.
0: Ah, napa nggih niku?
2: Nggih.
0: Oh.
2: Kados ulangan ngono lho, Mbak nggih. Kan saya pendemen wayang kulit, Mbak.
0: Oh, nggih, nggih. Setiap
2: dalu kan gini. Kadang nggih. Dalu trauma nggih. Heeh. Wes dalu-dalu kula.
0: Heeh.
2: Atensi teng Setara, Mbak.
0: Oh,
2: walaupun kula jarang banget ikut atensi nggih.
0: Nggih,
2: pangapunten, Mbak, nggih.
0: Nggih, nggih, mboten napa-napa.
2: Enjang kula nggih. Oh, enjang nggih.
0: Heeh.
2: Mbak Mela, saya menem nggih mulai nggih.
0: Nggih, wow, jam 6.
2: Nggih, kenangan. Ngantos jam pinten mangke, Mbak?
0: Nggih, nggih, siap ngantos jam 12 mangke niki.
2: Oh, nggih to. Oh, nggih, nggih. Mugi-mugi Mbak Mela tetap sehat nggih.
0: Amin, amin, amin.
2: Sehat dan tetap menjadi idola.
0: Amin.
2: Di Setara FM bersama Mbak Uni.
0: Amin, amin.
2: Dan Mbak sinten, Mbak?
0: Mbak Dita nggih. Dita nggih.
2: Nggih. Ngoten nggih, Mbak nggih. Kula tunggu kelinci ucul.
0: Siap, mangke melaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kayaknya udah semangat-semangat banget nih ya. Kayaknya mau meleputarkan aja nih langsung biar nanti lagunya bisa terputar semuanya. Sahabat Setara tentunya tetap stay tune terus bersama Mela ya. Mela akan putarkan lagu dari siapa ini? Campur Sari yang pasti ya. Dengan judul Ke Taman Asmoro. Ini juga tadi salah satu lagu requestan. Siapa tadi ya? Yo, siapa? Siapa yang bisa jawab nih? Langsung saja akan meleputarkan satu lagu requestan dengan judul Ke Taman Asmoro, tentunya setelah iklan yang satu ini.

0: Hai, saya Ariel KDJ. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutok, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: masih aja diabaikan.
1: Iya Pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya Pak.
0: Awah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara kembali lagi bersama Mela ya. Mela setia menemani di acaranya. Apa ini? Acaranya Campur Sari sampai pukul 12 nanti tentunya. Dan sama Setara gak kerasa sekarang sudah 11.40. Ini berarti sekitar 20 menit lagi ya Mela bisa menemani. Dan untuk itu Mela akan mempersingkat waktu. Akan langsung saja Mela bacakan atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Ada dari Pak Daryono ini. Sugeng siang Mbak Mela, mandu di 3 acara kecapean ya. Waduh, capek sih, tapi seneng Mela nih menemani sama Setara semuanya. Lanjut di Campur Sari nyuwun tembangi Roro Jonggrang. Utawi ojo lungo-lungo, kono bae suarane Dedi Kempot. Matur nuwun Mbak, sami-sami. Waduh, ini terus ada dari Pak Soma dikasih. Mau absen saja Mbak Mela. Waduh, katanya absen saja, hanya sapa menyapa. Tapi tidak apa-apa ya, Mela malah senang ini. Oke, sama sekarang gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sehabis ini akan langsung saja Mela putarkan satu lagu requestan tadi ya dari Pak Daryono dengan judul Roro Jonggrang. Yang pasti stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Langsung saja akan Mela putarkan Roro Jonggrang.
1: Mbak Siska kembali bareng-bareng.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sawa Setara masih bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 12 nanti. Dan gak kerasa ya Sawa Setara, sekarang sudah pukul 11.56. Ini artinya di sesi ini Mela harus pamit undur diri nih. Tapi sebelum itu Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Sawa Setara semuanya yang sudah bergabung bersama Mela, yang sudah kirim-kirim salam, kirim-kirim request, atau bahkan sapa-menyapa kepada Mela. Mela ucapkan terima kasih ya. Dan untuk semua doa baik yang telah tersampaikan, Mela doakan semoga kembali lagi ke sahabat Setara semuanya. Dan selain itu, Mela juga mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan, atau mungkin ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan. Jadi lagunya pun belum sempat Mela putarkan ya, atau mungkin bahkan udah Mela bacakan tapi lagunya malah belum Mela putarkan. Itu murni kesalahan Mela ya sahabat Setara. Dan gak lupa juga Mela selalu ingetin dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan ya. Rutin berolahraga, jaga pola makan, jaga pola tidur juga. Jangan kebanyakan overthinking ya, jangan terlalu sering begadang juga. Dan satu lagi, kita harus tetap mempunyai rasa syukur yang begitu tinggi ya kepada yang kuasa. Karena kalau di mata dunia ini kita tidak ada apa-apanya sama Setara. Jadi memang rasa syukur itu menjadi pondasi utama kita untuk tetap menikmati pemberian dari Tuhan dan tetap merasa cukup atas apa yang kita miliki. Sama Setara, sebelum itu Mela mau membacakan satu atensi lagi dari Mama Putri ya. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nyuwun lagu ni Rondo Kempling dong. Oh alah, ini kayaknya buat nanti ya. Apa bukan ini ya? Salamnya buat semua saja. Terima kasih, lagunya ditunggu Mbak Mela pareng. Wassalamualaikum. Waduh, sepertinya Mama Putri sudah tidak kebagian waktu nih. Tapi atensinya sudah Mela bacakan ya. Mela pamit undur diri sahabat Setara. Bertemu Mela lagi besok kemungkinan ya jam 10. Dan nanti akan ditemani oleh Mas Sutu sore hari nanti. Mela pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak yang saya...
1: Saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pur mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata
4: RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotik Salsabila yang berada di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merep, Kabupaten Purbalingga, atau PAN SMK Negeri Bingga.
4: Di Apotek Syek yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten
5: depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama.
2: Ya, betul. Saya pengguna.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu men pengguna Vitamatan.
1: Waalaikumsalam, Mbak. Siapa? Silakan diperkenalkan. Mbak Isesi dari Sungai Pir. Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama? Iya, benar. Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purba Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Tidak melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 110 70.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara, bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat?

Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Setara Banjarnegara.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Fadi Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturakan sugeng siang para pamirsa Bademen Gending Banyumasan wonten MB Calung Lengger nggih

Sahabat setara, sama niko kalian sudah jarah. Bagi ngajani siang ibu panji dengan setia gak kakang begayu sampai nanti pukul pira gak jam telu sore lur lah ya. Kering Banyumasan pun ingang dipun persembahkan kalian habu top ramuan herbal arah paling top saking denatur Indonesia. Ugi wonten vitama obat herbal kagem mengobati keluhan mata gaya gue ya. Ugi satu kali sekar sampun mimiti wonten siang menikah wonten Kering Banyumasan Pacul Goang. Wonten dinten Senin tanggalipun tanggal 5 bulan Oktober tahun 2016. Oke, sahabat setara bisa bergabung kalian sudah sarah wonten Gending Banyumasan nggih, sahabat setara. Jenenge pe Gending Banyumasan ya ana calung ana lengger ana embek lur ya. Ning 08 08 23 11 70 08 08 23 11 70 kaya gue lur gampang pati apalna ya 08 08 23 11 70. Nah iki nomor WA sedulur kang begayu laning TikTok ya jenenge Setara Radio Banjarnegara kaya gue gampang ngepol pokoknya ya lur ya. Nah si nabi menenggo sedulur kakang begayu kaki-kaki nini-nini rama-rama biung-biung mbok-mbok kaki-kaki kakang begayu adik-adik semuanya kayak gue poin ke lur poin lur. Nah gitu tentang poinnya sekar kaping kali wonten caping gunung lur enggak wonten calungan Banyumasan.

Abuta, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis

0: Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara Kati Geding Banyumasan. Siang Budiko, kalian sudah jarang gih boro pamirsa gih becinta Geding Banyumasan. Merapat ke mawon kakak begayu ingkang sabuk sibuk wonten sawah wonten nganti jenenge ngalah saya gue ya ning kebon ning ngiringan terus ning ketimbang ning gih magih lah ya sugeng hang resepi pun apa ingkang sabuk dipun tamel gih sahabat setara saya lagi nukang saya lagi nang kandang saya lagi jiplong saya lagi jagong saya lagi ngaduk saya lagi pinggung saya lagi nyekeli patuk pokoknya kabeh bain ya lor ya. Wadan telutur sambut diput-puterakan kanggo panjenengan sedaya para pendengar setara dari baru katu. Hadir pas nyuwun tebangipun apege jarum-jarum nopo sambel kemangi. Salam kangge sedaya patara matur nuwun. Sami-sami matur nuwun Bayanti Bilungan Lamok Banjarnegara. Dipun jaluk gedinge Bendrong Kulon Kang Embek Bayumas. Salam kanggo penyiare selamat tugas sehat selalu siang sugeng bidang katakan sing embekan. Gedik Banyumasan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Suta, sugeng siang ugi. Niki Mama Is badhe nyuwun Gending Bendro Kulon. Salamipun kagem sedaya pandemen Setara Banjarnegara. Kangge Mas Suta sugeng ayo tugas kanthi paripurna lan mun. Matur nuwun ugi Mama Aisyah. Sugeng siang ugi medhang ngetaken wonten siang punika. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maksudnya sugeng siang Mama Putri hadir badhe nyuwun sekar batir layah-layahe utawi Gunung Saringgi. Salam-salam kagem sedaya pandemen Gending Banyumasan ting Setara Banjarnegara selalu ningati. Kagem maksudnya mugi sehat lan bahagia selalu matur nuwun sabun diwaos atensinya lan diputraken sekaripun. Bareng wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembantun ugi sugeng siang sugeng midang ataken kagem para pamirsa yang sugeng midang ataken wonten menit kaping 3.06 jam 1 ayo jam 1 luwih 36 menit wektal samenika waktu Indonesia bagian Banjarnegara kaya kowe lur ya. Mage dikasihkan dimenehna ge jarum-jarum saking panama budaya.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke tri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek

Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya Barat Perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih Ma. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

Sautul ku papat sarana di Banjarnegara gede baju basani pun tasih ngancani siang ibu panjenengan. Setiap Bima Karyo moga Rama Biung kakak Begayu sini Banjarnegara ngisor Banjarnegara nduwar neng Purbalingga neng Kebumen neng diora rika ngeledak di siang hari ini gaya gue ya. Matur teman-teman ingkang sampun di Geboy di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Kalian abu top rambut di rebal rap sing paling top. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tepang nggih, inggih sugeng tepang. Kang Simon. Mantem Kang Simon nggih gue mantem ya. Aja mantem-mantem kanan ada langit dadi mantemnya bingung. Ora teh yang sing nambani gaya gue ya. Endang aja daripada tok-tok nang koran ana sing nambani kula ya. Omor bingung kena radio terus mendem kaya gue. Assalamualaikum Kang Suto, waalaikumsalam anak Kang Ngari ning Banjarnegara Kota. Pripun kabare? Alhamdulillah baik, apik, saik kaya gue. Salamipun.

jan cocok banget ki karo embek-embekan karo megawe maksudnya jan cocoke pole ya. Wis madang mal urung maksudnya lah ya ini takon madangnya wis pindho lah ya. Gua madang maning kaya gue ya. Pokoknya yang garo sudah cara ya.

Yang pejawaran kayak gue nang pejawaran mulai mendung kayak nih kayak ya. Kayak sing urung udan kan tiba lho rek ngene ini wing wis udan setelah paha kayak gue. Agar di randur wis mendung kabeh kayak nih gini Banjarnegara Utara ya. Jadi ya udane urung gelius kayak gue ya. Jadi udane sing mampir nulis di Suketo kayak gue ya. Jadi urung tembus tekan 5 senti maring jero lemah kayak gue udah wingi lor lah ya. Kabeh baen kabeh gue perlu disyukuri lor ya. Aja disesali tapi disyukuri kayak gue sama setara lagi ya. Sing mari mentem. Nah sing mari mentem apa ke lor dan sambil kemangi nge kalau semoga kan kagem poro pamiyarso. Kening Banyumasan ini pun calung lengger Banyumasan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Tegas teman-temannya, sikat. Tembak mati, wali kota Beijing korupsi, tembak mati. Ringkes tuh korupsi di Cina tuh ringkes. Padahal negaranya besar, rakyatnya 1,5 miliar. Rakyatnya 1,5 miliar. Sekarang korupsi rada reda di Cina. Kenapa? Ada contoh tegas. Tegas punya nyali. Tegas punya nyali. Kalau badan doang gede, nyali-nyali capung buat apa? Tahu nyali capung? Kecil banget. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, ini jihad melawan korupsi dahsyat, Pak. Luar biasa, karena kalau saja nggak ada kebocoran di negeri ini, kalau saja nggak ada korupsi atau bisa dikurangi korupsi ini, kemakmuran rakyat bisa lebih cepat dicapai. Ya, ya, kemakmuran rakyat bisa lebih cepat kita peroleh. Sekarang kan makmurnya kita lain, rumah doang mas umur. Makmur itu.
2: Baik ya, kita akan lanjutkan lebih dalam lagi bahwa ternyata menghadapi Indonesia yang mungkin bisa kita katakan dalam kondisi yang sudah cukup akut, ketika koruptor merajalela, ketika banyak pemimpin yang sudah tidak mampu menjadikan panutan, pasti Islam telah memberikan solusi dalam masalah atau menyelesaikan masalah ini. Seperti apa solusi-solusi yang ditawarkan oleh Islam dalam semangat jihadnya? Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.

0: Ustaz Aminuddin. Dan tadi Kiai pada segmen yang ketiga tadi telah memaparkan sedikit banyak tentang semangat mujahid itu seperti apa. Sebenarnya Allah telah mengatur skenario yang sangat luar biasa. Pada sekitar tahun 40-an, para pejuang memperjuangkan bangsa dengan bentuk membawa senjata melawan penjajah dan jelas musuhnya. Dan sekarang ini pemimpin kita menghadapi musuh-musuh yang tidak jelas, atau bahkan dikatakan musuh dalam selimut. Ini memang sesuatu yang sangat berat sekali. Tentu saja sebagai seorang ulama, Kiai punya banyak masukan-masukan atau kritikan-kritikan. Sebaiknya setelah kita menghadapi kondisi bangsa Indonesia seperti ini, lantas apa yang harus kita lakukan, Kiai? Silakan.
1: Bapak Ibu dan pemirsa TV One, masih soal jihad memberantas korupsi. Ini yang paling penting dulu. Sebab kalau korupsi berhasil kita atasi, saya yakin sekali tingkat kemakmuran rakyat akan lebih cepat kita peroleh. Akan lebih cepat kita peroleh. Pemerataan akan lebih mudah kita wujudkan. Karena ini kan negara demokrasi, katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk membangun negara ini kan uangnya kan uang rakyat kan? Iya kan? Iya kan? Kan yang bayar pajak kan kita kan? Yang bayar PBB kan kita kan? Uangnya dikumpulin oleh pemerintah untuk bangun negeri ini. Digragotin sama tikus-tikus. Tikusnya sekarang pada pakai dasi. Ngantornya di mana-mana. Ini jihad yang sangat besar menurut saya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanpa memberantas korupsi, membiarkan korupsi berjalan, sama aja kalau orang Bekasi bilang nimba kagak di bendung. Bagaimana mau kering kalau nimba enggak di bendung itu? Maka korupsi, dulu korupsi katanya di bawah meja, sopan malu-malu. Kemudian maju, korupsi di atas meja, terang-terangan. Sekarang meja-mejanya dikorupsi. Bukan lagi atas meja, bawah meja, meja-mejanya disikat sekalian. Dan celakanya di mana-mana tuh tukang sunat merajalela. Tukang sunat turun ke bawah sunatin, turun lagi sunatin, turun lagi sunatin, nyampe ke rakyat ujungnya doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat yang disuruh ngurus beras, nimbun beras. Yang disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Yang disuruh ngurus hukum, malah bikin hukum kayak pisau. Orang jadi gak takut, hukum gak berwibawa. Mestinya kalau kepolisian, kejaksaan, kehakiman bekerja bagus, KPK gak perlu ada. Ya, itu kan ad hoc. Dibentuk KPK karena kinerjanya gak memuaskan. Nah, satu saat KPK gak perlu kalau polisi, jaksa, hakim kerjanya cakep. Ya, ya. Ini kan negeri kita udah kebanyakan tim ini. Muncul masalah, bukan diselesain, bikin tim. Bikin tim, bikin tim. Urusan kagak rapi, tim bikin banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu setiap kita punya tanggung jawab moral, paling tidak mencegah diri kita jangan ikut dalam korupsi pada tingkat kita masing-masing. Itu yang pertama saya kira, jihad menghadapi korupsi. Yang kedua, jihad melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting. Sebab kalau yang ma'ruf jalan, yang munkar jalan, yang munkar itu mengundang murka Allah. Kalau murka Allah turun, bencana enggak nimpa yang zalim saja, yang baik-baik kena jatahnya. Saudara makan nangka kena getahnya, itu resiko. Saudara enggak makan nangka kena getahnya, itu sial namanya. Kan nih, sekarang nih di masyarakat ada nih orang kalau dibilangin ngomongnya begini. Biarin aja, yang mabok gue, yang judi gue, pakai duit gue main di rumah gue, urusan apa sama orang? Yang zina gue, yang bayar pelacur gue, mau enak mau penyakit urusan gue. lu ngapa jadi repot? Ada tuh orang kalau dibilangin nyautnya begitu, ada nggak? Yang mana? Saya kasih contoh lagi yang enak. Ini tengah hari panas begini, makan jambu air enak nggak? Nah, naik ke pohon jambu, sampai sama tengah pohon semut api gigit, gatel panas. Kita tengok, gile banyak juga lagi semutnya nih. Turun kita ke bawah, pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil obor. Sundut obor, obor menyala, balik lagi pohon jambu, sepohonan tuh semut kita bakar. Yang gigit atau yang gigit tuh semut-semut lain kalau bisa protes ngomong tuh, yang gigit lu temen gua enggak ngikut gua. Tapi kita enggak peduli. Mau gigit apa enggak, asal semut bakar. Gara-gara atung gigit sepunan dibakar tuh semut. Masyarakat begitu, Pak. Iya, yang judi lo, yang zina lo, yang mabuk lo. Tapi judi, zina, mabuk, maksiat, Mas. Kalau ini negeri banyak maksiatnya, Allah marah. Kalau Allah marah, turun gempa. Kalau turun gempa, yang mampus bukan lu doang, moyong. Bareng rame-rame. Iya. Iya. Enak kalau gempanya milik kiai, mohon minggir ya mau gempa nih. Aduh, sopan bener itu gempa. Itu perlunya amar ma'ruf nahi munkar. Karena bencana kalau datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik akan kena juga jatahnya. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, nah pelaksanaannya memang amar ma'ruf lebih gampang daripada nahi munkar. Orang kalau diajak sholat paling kagak mau gitu doang, dah kagak marah, kagak ngomel. Tapi kalau dilarang mabuk, blekai. Diajak dilarang berjudi, dilarang berzina, bisa berkelahi. Tapi dua-duanya harus dilaksanakan. Itulah sebabnya ini jihad. Beramar ma'ruf, apalagi bernahi munkar, itu merupakan jihad yang harus kita laksanakan. Kedua-duanya, gak boleh bisa. Kalau yang ma'ruf jalan, yang munkar juga jalan, ya seimbang dong. Nah yang rugi, yang celaka sekarang nih, Bu. Kalau ukuran ma'ruf munkar masih jatah kayak zaman kita nih, masih enak. Satu saat mana yang ma'ruf, mana yang munkar jadi remeng. Ya, ini zaman-zaman apa sih katanya, zaman orang pada pinter bikin bungkusan, entertain. Ya, orang pada pinter bikin bungkusan, yang ma'ruf kelihatan munkar, yang munkar kelihatan ma'ruf. Ayo, udah ngalamin belum saat begitu? Yang jujur dimusuhin. Nah, udah kejadian kan? Yang laporan anak pada nyontek tuh, dimusuhin yang jujur. Itu kan yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terbalik nilai masyarakat kita. Ini menyedihkan, ini memprihatinkan, ini musibah. Kalau yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf, mau apa lagi kita?
0: Masya Allah. Jangan sampai kita berharap ini, Kiai. Seperti yang Kiai katakan tadi, jangan sampai azab ini menimpa negara kita. Karena jujur saja bahwa negara kita ini masih terus membutuhkan petunjuk-petunjuk, kemudian jalan-jalan keluar, dan itulah fungsinya dari ulama. Sekali lagi, saling memberikan mengingatkan kepada Anda. Tentunya para pemimpin, cuman dibutuhkan kejujuran di sini. Apakah kita mau diingatkan dengan agama itu? Nah, pemirsa, kita akan lebih membahas lebih dalam lagi tentang materi kita, menanamkan sifat jihad dalam diri bangsa ini, tentunya setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah dalam DMA Indonesiaku.

0: Semangat jihad tentunya dalam membangun negara ini kita diperlukan semangat jihad. Jihad adalah sebuah perjuangan yang maksimal untuk meraih ridha Allah. Tentu saja kita tidak bisa saja meminjam kata-kata jihad karena memiliki konsekuensi yang luar biasa. Jihad adalah berani dan sekaligus memiliki resiko, yaitu berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko artinya ketika kita memimpin, pada saat kita melakukan kesalahan, kita berani mengambil resiko untuk diturunkan dari kekuasaan itu. Lantas ketika kita kembalikan pada kondisi bangsa kita kali ini, benarkah pemimpin-pemimpin kita yang saat itu kita pilih dan kita berikan beban untuk membuat negara ini lebih bagus lagi adalah sosok pemimpin-pemimpin yang berani mengambil resiko? Kembali Kiai akan menjelaskan kepada kita tentang masalah jihad yang sekaligus dicontohkan oleh Rasulullah pada masa-masa peperangan. Silakan Kiai.
1: Bapak, Ibu dan pemirsa TV One, masih pada jihad yang ketiga, yaitu jihad melawan kemiskinan dan kebodohan. Ini Rasulullah mengajarkan salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik dengan ilmu dan harta. Artinya dengan pendidikan dan ekonomi. Maka menghadapi kemiskinan dan kebodohan juga harus dengan melaksanakan semangat jihad. Nah, tiga jihad ini pasti ada resikonya. Tidak ada perbuatan yang tanpa resiko. Tidak ada perbuatan tanpa resiko. Mau jadi pohon tinggi harus berani ketiup angin. Iya. Iya. Takut angin jangan jadi pohon tinggi. Jadi rumput. Enggak ditiup angin, cuman diinjak kebo. Enggak ada perbuatan tanpa resiko. Makin tinggi nilai kepemimpinan, makin tinggi resikonya. Karena itu pemimpin bukan hanya punya konsep, tapi harus berani resiko. Konsep bagus tapi gak punya resiko, gak berani ngadepin resiko, ya jalan di tempat, Pak. Nyanyi di gurun pasir, kedengarannya doang merdu, kenyataannya gak ada. Konsep bagus tapi gak berani resiko, nyanyi di gurun pasir merdu tapi gak ada yang dengerin, gak ada hasilnya. Kalau ngambil contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu pertama sejak kecil ditempa oleh kesulitan, lahir ke dunia gak sempat ngeliat bapak, umur 6 tahun ditinggal emak, umur 9 tahun ngangon kambing, remajanya gak dikolokin. Dari sini lahir jiwa prajurit, tegar, tahan banting, gak cengeng, berani resiko. Berani ngadepin resiko. Padahal jihadnya mula-mula teror mental. Teror mental. Gagal teror mental, teror fisik. Muhammad, jangan macam-macam, kamu mau apa? Kami ngerti Bani Hasyim tidak bisnis, mau kaya, ngomong. Mau jabatan tinggi, jadi apa, ngomong. Nggak usah ikut pilkada, ngomong. Mau perempuan cantik, anak siapa, ngomong. Teror mental, gagal. Teror fisik, gagal. Kenapa? Beliau siap ngadepin resiko, berani. Sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Itu namanya pemimpin. Jangan cuma ngatur penampilan pemimpin mah. Berani resiko. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang kedua, Rasulullah tetap memulai jihadnya dengan modal utama akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak pakai akhlak. Budi pekertinya luhur. Dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiga, beliau pandai menginventarisir potensi. Kalau mau jihad harus ada kebersamaan, Pak. Coba lihat, Nabi punya Umar bin Khattab, Nabi punya Abu Bakar, Nabi punya Ali, Nabi punya Utsman, ada penyandang dana kayak Utsman, ada jenderal kayak Umar. ada orang tua bijak kayak Adi Abu Bakar Siddiq, ada anak muda intelek kayak Ali bin Abi Thalib, ada wanita budiman kayak Khadijah, membangun kebersamaan. Karena masalah yang kita hadapi sangat besar, perlu kebersamaan. Dulu pun waktu merdeka kita mikir-mikir, coba jenderal mana mau taruhan, bambu runcing merdeka ngelawan tank? Ya, ya, bambu runcing merdeka ngelawan meriam. Iya, kalau meriam belina, meriam itu mau gue juga bisa ngelawan nih. Meriam Belanda, menurut otak impossible, tidak mungkin, mana bisa. Entoh nyatanya kita merdeka. Bapak ibu, ini menarik untuk dikaji. Orang-orang tua kita dulu punya komitmen. Komitmennya sederhana, merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Sekarang komitmen gak jelas, Pak. Gak jelas apa komitmennya. Seakan-akan jabatan kesempatan untuk jadi kaya. Apalagi akibat koalisi sekarang ini, semua juga buat kepentingan-kepentingan partai-partai politik. Makanya untung saya sudah mundur dari politik. Dulu zaman jahiliyah saya ngikut. Dulu. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, oleh karenanya dalam jihad dini di negara kita ini perlu semangat kebersamaan. Gak bisa parsial, karena masalahnya sangat kompleks. Masalahnya sangat kompleks. Semua kita dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing melaksanakan yang namanya jihad. Menghadapi kemiskinan, menghadapi keterbelakangan, menghadapi kurangnya keadilan, itu kan kita rasakan, itu juga memerlukan jihad. Dan buat kita semua, tentu melaksanakan jihad adalah kewajiban. Sesuai, sekali lagi, sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing.

0: lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
1: Mah, mah.
2: Apa sih, Pak? Perasaan tiap menit mah, mah terus.
1: Ini remote AC mana sih? Kok masih gerah ya?
2: Ini udah 22 derajat loh, Pak. Masa masih kerasa panas sih? Mama aja kedinginan begini.
1: Coba turunin ke 20 apa 19, mah. Papa rasanya kepanasan terus nih.
2: Lah, iya. Badan papa panas loh ini. Sedangkan kakinya dingin kayak es begini. Panasan gara-gara demam ini, mah. Pasti papa pernah menurut habutopnya ya, yang mama beliin seminggu.
1: Males minumnya. Ya orang kita aja minum obat terus.
2: Karena habut ya.
3: Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001.

0: 12. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Hubungi call center kami di 0822 3110 00. Sekali lagi 22 3110 0070.
2: Untuk Anda yang berada di Gangga, dapatkan apotek berikut ini. Apotek Sari Medica yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Moncol, Kabupaten atau Pasar Manis di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan 22 000.

0: indah, makin rutin aja senamnya.
1: Mbak Rizka. Iya dong, Mbak. Kan biar sehat kayak Mbak Rizka.
0: Tapi saya dengar waktu itu, Bu Enda katanya jarang banget ikut senam. Kenapa itu, Bu? Atau nggak diizinin suami?
1: Suami saya malah justru nyuruh-nyuruh terus. Tapi gimana lagi sih, Mbak? Namanya usia, kadang sok nyeri sendi. Pada pegelinu lah, apalagi saya pernah kena asam urat.
0: Wah, terus gimana tuh, Bu? Kok sekarang kayaknya sehat-sehat aja deh?
1: Nah, kebetulan suami saya langsung gercep beliin sop yang bagus buat menderita asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain. Bahkan nih ya, baik buat penyakit-penyakit berat lainnya loh, Mbak.
0: Wah, kalau habu top sih, saya nggak ragu dan pasti tahu. Saya bisa selalu sehat struktur senam kayak dan konsumsi habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Ibu 1 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Memat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Oh, jadi pokoknya semenjak konsep Bu jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana
1: Habutab Herbal? Karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
0: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 810-00-70. Sekali lagi 822-110-00-70.
3: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0...
4: Ada di wilayah Purbalingga. Dapatkan apotek berikut ini di perempatan desa
3: COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor

0: Siar Negara yang beralamat di Karangkobar, apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Hubungi call center kami di 0822
2: Punggelan. Apotek Barokah Ayah beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110.
3: Fotsari yang beralamat di jalan...
2: Kami juga melayani pemesanan lewat...

0: terima kasih, saya Pani Perat. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutok, obat herbal ramuan Arab. Habutok baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Mbak, Mbak, Mbak Diana.
1: Eh, Mas Wahyu, ada apa, Mas?
0: Maaf nih, Mbak, boleh ngobrol sebentar gak?
1: Boleh, Mas, ada apa ya?
0: Gini, Mbak, saya dengar dari Kang Jamal, katanya suami Mbak kena rematik. Tapi kok, tadi saya lihat suami Mbak sehat-sehat aja waktu nganter Mbak Diana ke kantor.
1: Oh, itu. Udah lama, Mas, suami saya kena rematik. Dan...
0: Oh, gitu ya?
1: Emang kenapa sih, Mas?
0: Gini, Mbak, ayah saya kemarin kan habis pulang dari klinik. Terus katanya gejala rematik. Saya khawatir, Mbak, kalau boleh tahu suami Mbak terapinya apa ya?
1: Nggak macam-macam kok, Mas. Cuma konsumsi Habutop 3 kali

0: sehari 2 kapsul, rutin lagi.
1: Oh.
0: Habutop kan baik banget buat menjaga kesehatan. Baik juga dikonsumsi buat yang memiliki penyakit rematik, asam urat, darah tinggi, dan lain-lain. Asal dikonsumsinya harus rutin, Mas. Insya Allah seperti suami saya tuh, sekarang sehat-sehat aja, dan rematiknya juga gak pernah kumat lagi.
1: Oh, jadi Habutop ya, Mbak? Ya udah, makasih ya, Mbak, ya, solusinya.
0: Iya, sama-sama ya, Mas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana.
4: Untuk Anda yang Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Ajis punya cara simple buat
1: bantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
1: Saya Bu Suhar, Ahmad Kusuki.
2: Ibu Suhar, saya itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
1: Iya Bu.
2: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop seperti apa Bu? Silahkan.
1: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya diberikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis 1 botol isi 100 tul. Badan terasa sehat.
2: Alhamdulillah. Berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
1: Iya Bu.
2: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, silahkan.
1: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar
0: Vitama, konsultasi, informasi. Sultana, Vitama, Bedu Vita, Teh Moro,
3: Hani, Agen Apotek Amal, 0,4.

0: saran.
1: Bu, ibu kan pengonsum buat yang punya keluhan.
2: Pernan, hubungi 110-007-0810-0810.
3: Dapat emak kita kios 24 Desa Tau Deper Guntur Darjo Apotekia yang beramat di Jalan Jenderal Ahmad nomor 64 Desa Kali Kecamatan Kalimanah Purbalingga atau depan toko Sambas Teknik di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kali Kidang Kidul Purworejo Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara atau depan Pasar Perja Klampok dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0020.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
2: 2001 tahun 2015. Serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vita Piasa Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Juga melayani pemesan COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Ya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, saya segera memakai Vitama.
1: Kesah Vitama. Wabarakatuh.
3: Dapatkan Haptoma, Pedia, lain-lain, Tarar, Kakobar, dekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan 221-7000.
4: Sultana Pusmi Sultasi Kabungi. Call center kami di 0800
5: juga atau depan bengkel Samajaya Motor, apotek
4: EOD atau bayar di tempat.

0: wawancara.
1: Akan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitaron untuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Vitapedia Moro OTP yang beralamat di Karang 70.
3: 10
4: Apotek Aris.

0: si ayah bangunnya tumben ya. Perlu dibangun lagi.
1: Alhamdulillah, nyala banyak giginya, badan juga makin seger. Stamina ayah vitas.
0: Kan kalau ayah sehat, ibu juga sehat. Dan kadang kalau tidur ayah tuh suka jam 2 nonton bangun. Lah begitu bang, belum macem-macem deh. Ada nggak enak badan lah.

0: malas kerja lah.
1: Itu kan dulu, Bu. Sehat dan tentunya kekebalan tubuh meningkat.
0: Iya dong. Habu, obat hormon paling top pokoknya.
2: Obat Hel Ramuan Rab yang lagi ngetop daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, lift diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, dan lain. Habutop sudah terdaftar BPOM Republik Indonesia dan sempatkan sertifikat Majelis Ulama Sertifikat Internasional 9000. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini. Apotek apa dan agen-agen resmi kami.
3: Minyak herbal Sultana Tama Madu Fit
4: Otinol yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Kecateja.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majemik
2: di 0822-3110.
3: Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek berikut ini. Di Apotek Haskia, Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat, yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nanfarma 1, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku,

0: Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pasar Cipaku Mrebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Saat ini saya sedang nerima salah satu pengonsumsi Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-00-70. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-00-70.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.

0: 7070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi 16, Dusun Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Tempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak. Istirahat mata merah. Sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi.
1: Terjuga judulnya seperti itu, Pak.
2: Benar sekali itu, Pak. Sampai.
1: Terus pendengar radio coba
3: minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, ABRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Syifa Yael Kadeji. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Habutol. Habutol, obat herbal pamuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dek, udah semuanya kan di packing?
2: Udah kan, tinggal dimasukin ke bagasi aja.
1: Cocok kalau gitu. Nih, sekalian bawa Habutol buat kamu di kosan ya. Kamu kan sering tuh sakit perut karena head. Juga gak lancar headnya. Nah, terus bagusnya kamu konsumsi ini nih.
2: Loh, emangnya pakai Habutol bisa, Kak?
1: Ya bisa dong. Selain buat menjaga daya tahan tubuh, Habutol juga bisa buat kelancaran head. Terus buat yang punya penyakit seperti kolesterol, asam urat juga bisa.
2: Wah, makasih ya, Kak.
1: Sama-sama ya. Konsumsinya jangan lupa 2 kapsul 3 kali sehari ya.
2: Oke deh, siap.
3: Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutol sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutol di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah kalau

0: kemampuan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir, pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
0: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: si Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya, Pak ya?
2: Ya, alhamdulillah dari

0: dari setengah botol, terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi, sebotol tok tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
0: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
4: ...3,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti ajakan.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

0: Eh, si Ayah kemana? Kok nggak ada di kasur? Yar, kok belum tidur sih?
1: Eh, Bun, ini nih Ayah lagi insomnia kayaknya. Gara-gara tadi ngerjain kerjaan malah bablas nggak bisa tidur.
0: Kok bisa sih tumben-tumbenan loh? Biasanya Ayah tidur paling lama.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Kelampok, Kecamatan Purworejo, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Kelampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam.
2: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamat pundi?
3: Kamarjono, Regane Lestari, daerah Karangkobar.
2: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
3: Dua kali.
2: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
3: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
2: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
3: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
2: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
3: Nggih.
2: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
3: Nggih.
2: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
3: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong nggih, kados kulong nggih, sami ndar Habutop mawon. Pada sehingga lingkar sembuh.
2: Oh, nggih. Okay. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
3: Nggih.
2: Okay. Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. 93,5

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02, RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 No.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu besok saya mau izin sehari bos buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Widi, Win, mah dong maning.
3: Iya ke bro, lagi cepet banget kencot kok.
2: Ya mantep atuh. Ke BTW, tuben-tubenan gampang kencot. Biasanya nek dicek madeng ngangel banget. Alasannya isu warik lah, lagi males lah. Sedina padahal paling ting loro.
3: Iya bro, semenjak aku rutin konsumsi Habutok, selain daya tahan tubuhku makin kuat, juga makin fit awake, ora gampang sakit. Terus nafsu makan nambah oke. Jadi tubuh ora kekurangan asupan makanan, bro. Dan berat badan bisa naik secara alami.
2: Alah ya betul banget. Ora salah, Bok, nek aku rekomendasikna Habutok, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
4: Habutok, obat herbal ramuan Arab sing

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denang

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, laras nggih.
2: Habutop laras.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih. Nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Karma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ada setelah ya? Minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abis susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Muhsin Alatas tak beranjak dari musik dangdut. Lagu terbarunya pun masih dari jenis irama ini. Muhsin Alatas dengan Dunia Surgawi.

0: suasana musik Indonesia akan tetap marak dengan karya-karya baru. Dan hingga di sini acara kita untuk kali ini. Sri Mariati mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa bulan yang akan datang.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
3: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
2: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
3: Iya, betul memang.
2: Iya, tahu dari mana, Bapak?
3: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
3: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
2: Membaik ya, Bapak?
3: Membaik.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
3: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
3: Ya,
2: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822

0: 0800. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sudah akhir hutan maning.
1: Iya ya Win, selama kie wis cuacanya panasnya mantep. Jemuran kosis 10 menit garing.
0: Iya bro, tapi musim kayak gini malah kudu lebih hati-hati. Musim masuk angin, musim orang enak awak, lan gawe awak sering mager, lemes, greges, lakas stamina lah.
1: Iya jelas lah bro, makanya sering-sering minum habu top. Main daya tahan tubuh tetap fit, orang gampang meriang, stamina lan metabolisme tubuh mantap.
0: Nah, gini, bisa ngerti habu top? Lembar tok jelasan nak.
1: Ya iyalah habu top, siapa sih yang orang ngerti? Obat herbal ramuan Arab sih lagi ngetop, kan aku agen habu top bro.
0: Oh wala padahal artok tawani, wong aku ya dodolan habu top bro. Untungnya akeh, terus bisa ngajak masyarakat luas hidup sehat dengan cara yang alami, ya bok?
1: Oh wala pada-pada bakul.
2: Habu top, obat herbal ramuan

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Kelampok.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1, Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama, gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: arep mangkat merantau maning ya. Dongakna papa supaya oleh rezeki sing akeh. Menyukupi kebutuhane mama lan bocah.
1: Iya, amin, Pak. Mama ki yen kene selalu doa nanggo bapak, men bapak lancar segala usahane. Awake selalu sehat lan semangat kerjane.
0: Iya, Ma, ngesuk kudu bapak ki mangkat numpak sepur. Wis tuku tikete. Siap-siap pakaian dan lain-lain.
1: Acak langen senjatane digawa, Pak.
0: Ya mesti lama anu semantar sumur urip ilok ditinggal.
1: Duduk senjata kue, Pak. Ngeres temen. Iya lo habu top maksudnya. Senjata nganggo jaga kesehatan lan kekebalan tubuh. Men awake bapak.

0: sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia LAN sampun gada sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutuk didamel saking bahan alami berkualitas LAN 100% aman boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع

0: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: وي kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
2: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
1: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
2: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
1: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi jaga pola makan, pantasan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
2: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
1: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
2: Mau dong, Mel. Kemana belinya itu Habutop?
1: Ke apotek atau ke radio, Wi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niat ngaji tentang yang populer mawon ya, tapi dimaknani secara detail ngangge tradisi ini ulama. Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatama. Kula maknani sing ketiga mawon, aw waladin sholihin yatullah. Dados walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab. Kados Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak niku soleh. Soleh niku status perilaku. Ya dados soleh niku status ingkang soleh. Soleh niku maknane soleh niku maknane ingkang layak. Yat ulah nembe wonten sifat kedua ingkang dongakno. Dados pertama nu sementing soleh. Di kata saniki niku tiyang mendoakan orang tuanya, tapi boten enten status soleh, ndak rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu baru yat ulah. Sekarang do menculot. Anake do rapati soleh terus ndonga-ndonga sakjane rapati mandi. Nah ini Habib Ali Bejo, anaknya di jenak ada soleh, ya soleh tenang. Jadi ini pun-pun, itu nama merger nih. Jadi soleh kamil. Jadi. Tapi ngerti, aku lho pesan karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Bahbun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah, ini aku keberlangsungan. Terus aku lho sering belajar tentang kitab-kitab, samawi kitab-kitab. Sing diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab, sing pun disahkan kalian ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim, niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa, tersiksa protes. Terus kadang tiang saya niku kudu protes, tapi protes bukan kita demo, protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ngumpat, ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting, mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai terus nang desa enggak dikenali statusnya diundang le opening dile terus enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar punya Bamun terus nang desa diundang opening dile itu kan enggak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah, kemudian orang itu enggak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini, innahu saat temennya kelakuan la yahzunu, yaktini nyusano ni ing-ingsun, nyusano banget, karena pakai lam taukit. Innahu saat temennya kelakuan la yahzunu, yaktini nyusano banget ni ing-ingsun. Apa sing nyusano an, apa sedini kelakuan la ara rani ngali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahad dan ing wong suwici abudu kang nyembah sopo ahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak misalnya ada orang melihat saya Umar Hafid, kemudian gak tahu kalau beliau orang alim. Sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita akan tersiksa, berarti duit, rapayu rabi, terus. Sengus payu rabi, raiso wayo, ya gitu-gitu ya. Macam-macam kesulitan. Itu, jadi apa jadi wali itu sudah berat. Karena orientasinya tidak tentang Allah, tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal e ragul ya Mas Angkel. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting, kemudian mereka gak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan, al-iklan. Mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya gak ada Nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai, saya bilang, orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku, sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku, sekata orang elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Khira, pertama apa? Terus saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahas ana jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Khira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena gak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Terus makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam. Harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, gak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajilil ardi adalah sesuatu yang gak benar. Coba misalnya gini ya, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang gak bisa terhibur lewat Tuala al-Badru alena, Asrokol kaunuk dihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran, dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang nerima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah ya Allah. Engkau zat yang begitu penting kemudian enggak diketahui. Ini apa-apaan enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu. Nah sebelum itu beliau dihibur. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya. Kenapa susah? Karena zat sepenting engkau kemudian enggak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut. Ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim semenang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Ya coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita senang. Kalau gak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Jadi pertama agama ini, seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang fumul. Fumul itu menutup diri betul. Kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming, apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, Mas. Sebetulnya kalau sampean mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua. Konangan alimnya atau konangan... Ya resiko terbuka kan itu Pak. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua, terus gak mau ngajar ya fumul. Syarat wali ku fumul. Oh fumul itu gak menampakkan. Memangnya mau menampakkan apa kalau gak bisa apa-apa kan. Jadi saya gak tahu itu fumul apa bagian dari pengamanan diri. Apa Mas? Apa?
1: Jaim.
0: Jaga iman. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj. Tentu Habib Soleh tidak harus niru saya. Karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya tidak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang itu harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan Tuala al-Badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah. salah posisi meja marah.
1: Lalu orang-orang kan mikirnya kan,
0: daripada ngaji dimarahin terus mendingan enggak kan gitu. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid. Sebelum sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita, Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu, orang lari. Basyiru wala tunafiru, yasiru wala tuasir. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah itu apa? Khofiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Nah, ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang pidato jadi tak beri hak. Tak beri hak gue jelek saya ini. Ini namanya aqomatin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau enggak aqomatin ya qadamatin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu ngajarkan agamanya dengan cara yang bahagia. Misalnya mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangkola la ilaha illallah terus sholatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiai ngiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang enggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyanya, konsolat ramesti ditompo. Waso ramesti ditompo. Wes repot, syaratnya ditompo ikhlas wangil. Kuwi ora bakal iso. Berarti maknane kan ora bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, wes salat tetep ra swarga, poso tetep ra swarga. Mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye aku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, enggak. Karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng itu saya manfaatkan ya sudah itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang bukaya apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya. Masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya dengan, ya Allah ampuni, Gus Bah ampuni. Itu kan nge-nyek orang itu maksudnya. Maksudnya, bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu, minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayatnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma inkana muhsinan fazid fi ihsani wa inkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia enggak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek. Jika guru saya baik, maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk, maka gini. Loh saya tuh enggak pernah doain Mbah Mun gitu. Tanggap enggak sopan. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah, jenengan izihi apa ya jenengan balas lah izihi anna anil muslimina khairan kasira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu saya enggak tega muni wa ingkana musianan. Jadi kayak ada sopan kan lo kalau aku yang mati sabi lagi balik malam ingkana musia Malah ada terusannya bahwa kadalik.
2: Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andaikan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan mereka itu melakukan itu sahabat. Ya enggak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya? Loh andaikan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin?
0: Beduk.
2: Beduk. Saya enggak akan berdoa seperti itu. Oh, bisa marah Abdul Qadir Jilani. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti

kalau terpaksa doa wa in kana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus, ini orang soleh kok doanya wa in kana musian?" Itu kan guru jenengan. Apalku iku tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya, karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya, ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali, kita gak apa-apa. Doa wama ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu, coro Jawa hanya rapalan, rapalan itu ya sudah ngomong saja. Tapi gak usah apa? Gak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musi itu kan gak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa asana ta'dib. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amil. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu. Kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu mayit kira tak jalan sepura tuntas kayak gitu. Jadi kalau di Quran tidak seperti itu, jadi kita lebih mensifati Allah itu ghafur, afuwun karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan bin, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean enggak paham berarti enggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafaatul Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatul Rasulullah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatul Rasulullah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummat. Itu bukan menyangkut melegalkan kabiroh. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafa'ati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik. Apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu, sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, rizkinya Allah ya wasi', sampai wong nganggur ya iso mangan. Nah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, sampai wong sing sumpek utangnya agak ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok buat latih guyu, padahal mereka maksiatnya akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya, kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo.

0: Oh, sampean gak mikir dosa ndak?
1: Dosa.
0: Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk soanan, itu amatir ya gitu.
1: Mestinya cara berpikir dibalik.
0: Rahmatullah wasi'ah. Rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu.
1: Sehingga kita ini sudah objek.
0: Loh, kita ini tidak subjek, di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya, wa anna huwa adhaka wa abka. Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing mari wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh. Bujur ora percaya, tonggo ora percaya. Oh, nang guyu banter-banter. Karena Allah ku adhakadat sing maringi guyu. Wa abka.
1: Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nek Allah kepengin nangis no yo. Nangis.
0: Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anake calonan RT mbok menang mbok ndek. Ngeluhnya apa orang alim misalnya alim alama anake maca jurumiyah ra iso.
1: Susah.
0: Kaya raya anaknya jadi pasien susah.
1: Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa, yang bisa nangis.
0: Makanya banyak ulama yang gak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena daplek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni Kanjeng Nabi, gak ditunggoni Wali Songo, gak ditunggoni para Alawiin yang dulu. Gak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad.
1: Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk dan sifatnya Allah Ta'ala la bidda wa ya antakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah.
0: Amerika kayak apa liberalnya? Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid.
1: Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk.
0: Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah
1: Al-Hadi.
0: Sama. Mbok kamu umat, mbok weden-wedeni, kowe ku amalem nang mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji ya tenang ae.
1: Tenang, santai.
0: Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener, masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya, Pak, kayaknya tahu pintunya.
1: Karena orang itu punya cara.
0: Lu ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam, nangis semua. Orang bedui enggak? Lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat, kalau ada tanggalnya ini gimana?
1: Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu.
0: Bumi dihancurkan, wus.
1: Pantus sudah nangis dewi-dewi.
0: Ya, ada yang nangis pabrik banyune macam-macam. Ini kalau kiamat gimana? Ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewi-dewi gitu.
1: Tapi ini enggak. Oh, orang berdiri cara berpikir itu enggak. Malah, ya Rasulullah, mata sa'a. Enggak itu cerita kiamat tapi enggak jelas. Oh. Tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena gak kepikiran.
0: Nabi Arodo Andu Arodo itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma kan. Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami awakariyah. Sebenarnya Nabi dengar cuma gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya.
1: Tapi si Arobi ini cerdas, masuk akal kan?
0: Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan kan? Gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan? Kapan? Kayak Mas Akom jadi wali enggak, pertanyaannya kan, kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangin-angin. Benar juga orang ini, saya cerita kiamat kok gak jelas. Kapannya? Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atadalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atadulah kabirah sholatin walasiyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya gak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas, ya jenis saya lah kira-kira. Walaka firasyamin, dan saya puasa ya standar aja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah, tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahabba. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Hanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan. Khosoni bidhalika Rasulullah. Khosoni bidhalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi. Karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab, Almar'u ma'aman habba fama farihu bisya'in farohahum bidhalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi, sesenang riwayat Almar'u ma'aman habba. Barokahnya Arabi, Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini, Bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokai oleh orang apa? Bedui. Barokai su'ul adab tadi. Jadi mohon ini supaya majlis ini kan, majlisul ittirti Rasulillah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mau kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis ya. Mulai ya guyu. Padahal guyu-guyune ngenyak tenane. Daripada apa ya agak-agak produk orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim, imam besar dalam manhaj ini namanya Abu Hasan apa? Asyadili. Abu Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, "Beb, saya ini susah salat saya enggak mesti diterima Allah gini-gini." Marah. Enggak usah. Kafa bika jazaan an radiya kalaka ahlan. Sudah kamu ditetir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditetir sholat sujud dengan Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Rabbul Hasanah Sayyidili, kau rasa mikir sholat di tombol taruh, rasa buat mikir. Kau ditetir tahu sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an rodiya kalaka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditetir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gue sawi ngalor, idul jalalan, keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gue tak kitab kudi. Gak penting paham kamu. Karena isra bakat paham. Jadi, Abdul Hasan Asyadzili adalah orang yang, dan itu Al-Hasani. Makanya, macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abu Hasan Asyadi. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah salat saya diterima ndak, kata beliau, "Wes kowe sing support nang, ditetir tahu sujud." Saya itu sebetulnya kadang-kadang miris, "Wes salatku tompo ta ora," tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili. Saya enggak pernah berdoa, "Ya Allah, ibadah kami jenengan terima ndak?" Karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo orang, akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes.
1: Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk. Apa artinya saya sujud? Ternyata gak diterima. Lho wong kawula kok iskal tentang pernah sujud.
0: Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu. Misalnya ngasih, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali.
1: Nggak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat.
0: Makanya saya sering, pada orang mau cerai, tanya saya, Gus, saya ini cerai enggak, istri saya kurang ajar gini. Enggak usah. Tapi bojoku lo judes. Uang di bojoku wis keren. Paling gak kowe radareni jomblo.
1: Wes diarani duda ora enak.
0: Wes luwe sabar di diarani duda mek diarani bojo judes.
1: Enak bojo judes cek gagah.
0: Di bojo lah. Oh, provokator itu.
1: Jadi kafabi gajazaan anrodia kalaka alam sudah ditegir pernah sujud itu sudah keren.
0: Dulu ulama ala hadar nampak ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktarik sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah ada ayat wasjud san sujudo siro ingkana kada wa kada ingkunta mutayakinan dikobuli sujudikan. Enggak ada sujud ya sujud saja. Enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waktari. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang kuti, salatku ditompo ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine salat.
1: Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah salat hanya karena takut gak diterima.
0: Itu kan geblek banget. Biasa jenis kiai yang di partai itu. Saya enggak tahu kalau kening di kom. Sedih umat masa kamu gak ada keren iblis. Jadi nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang gak seperti itu gak apa-apa. Mungkin supaya orang gak takabur, gak fakhir. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau gak rojak ya how. Nah saya ini yang silat terang-terangan ikut partai rojak saja pak. Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai khauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi. Yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk. Ditusuk seorang kila itu majusi. Abu Lu'lu' terkenalnya itu. Itu Hulamul Mughirah terkenalnya itu. Ditusuk. Dia sahabat. Beliau sahabat. Wali. Jadi nusuk Umar tuh kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam. Namanya manusia itu punya dendam. Artinya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngetikan gini, tanya pertama. Yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Hulamul Mughirah. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumil qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Sehingga kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya. Kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya enggak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kemana dendamnya kesampaian cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya tidak mana semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk nak mlebu neraka pantas wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud kemudian dia masuk neraka karena saya bisa yuhajuni biha yaumal qiyam. Jadi kayak apa sujud? Saya Nabi itu kalau muji sujud sampai ngitkan wahatta takuna sajadatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren aja. Cara ning pondok wis tau bayar seharian lho. Cara sowan kiai tau ngapopi Mas.
2: Gojajan.
0: Wis gojajan ning. Nah tapi kadang setan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo? Apa artinya sowan Habib ngaturi gak mesti ditompo? Ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Nah ini di pentingnya mazhab-mazhab Syafi'i. Jadi saya ngaji agak-agak uraan wa amdan. Kalau ini watak sudah bukan. Jadi uraan itu ada dua, ada yang amdan bismil ilm, ilmunya banyak bismil manhat. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu, Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Bak nyandi jadi fakhir, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf pancen dari awalnya sati cilik. Jenisnya wis sati. Jadi sebenarnya dia ndak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya wis sati cilik. Wong ning omahe lawang dikunci ono gludeg-gludeg, ono hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rujak bisa bawaan dablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah, kita ingin yang bawa rujak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas wong sing ati gedhe, pegawene dua blek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan ati cilik. Nah, kita ingin nyandak kalau rojak ya bismil dalam kayak Abdul Hasan Asyadili, kalau yang kampanye khauf kayak Said Abdul Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini kul inni ala bayyinati mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Kul inni ala bayyinati mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah. Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas welo-welo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufan mutah. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase meneh dek wong Islam, wong musyrik, wong kafir ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakkin, orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakkin, tidak tercerabut dari akar akidahnya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufan mutah. Masyur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak. Lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ajab. Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu enggak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak, repot. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda, kamu pusing. Ya udah Mat, Tuhannya satu aja Mat. Karena Nabi bagi, nah orang itu bisa dibalik-balik pikirannya. Ya, makanya disebut darabawu masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal li rojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul baligh. Jadi Nabi itu enggak pernah kelar. Pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya. Kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yehuda. Makanya Yehuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim. Bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu enggak apal nasabnya. Sehingga mereka bilang, kita ini saking baiknya, Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim iku buyute Yahuda. Makanya digojlok ha antum ha ula ihajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi malaysa lakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Allah nurunkan wama unzilatit tawrat wal injilu illa min ba'di afala ta'kilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali podo karo sampean misalnya ngendikan Bazubair itu pengagumnya Gus Roji. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair. Misalnya Gus Roji bin Kiai Ubab bin Kiai Maimun bin Kiai Zubair. Nah Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya, ini gimana ini sih mbahnya kok dianggap. Nah, sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu yakin agama Tauhid? Millata Abi. Karena ini agama nenek moyang saya. Millata Abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Hanya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi, Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh, aneh gak kalimat itu? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Gak lucu. Itu debat. Jadi Nabi itu orang yang bayinah. Bayinah itu kalau menerangkan kebenaran, itu bahkan orang kafir pun bisa infikab, bisa munfakin, tercerabut dari akar kafir. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aita, aro'aitum. Karena memang tadi. Nah saya mohon, apapun pilihan Anda rojak, kayak Abul Hasan Asadili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak, beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes sajong kowe iku kawula, tahu sujud iku keren. Saman bayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Lho paribasane kula mlebu swarga lah iku isin. Mlebu swarga tapi ning donya ora tahu. Wisen. Sama seperti kowe di guru saurip-uripmu ora tahu salam tembelek wisen. Kira-kira seperti, meskipun salam tembleknya ora penting. Ya ora penting toh, misalnya soalnya salam tembleknya 50.000, duitnya harus wakil kan, kan. Nama saya kok penting, gue tuh rokok. Itu bukan nilainya, kok betapa malunya kita. Saya dulu mau disarang, andai kan gak pernah khidmat sama iya malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama. Dia pernah sujud? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya enggak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku, kemudian dia di neraka. Apa? Jadi makanya Umar ketika wafat, ketika Alhamdulillah, alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin, lam yasjud laka sajadah. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini supaya majelis mubarak caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumusnya lah wong tetap mangan. Mereka Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetap mangan. Wong Allah itu ar-razzaq. Kiai rodo akeh sing di masalah. Tapi ya tetap agama ini jalan. Lah andekan syaratnya agama ini kayak ini bener, wah ya repot. Kok iso bang no masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewa ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak? Enggak masalah. Padahal di TV itu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa gitu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bisifdillah wa biri ayatillah. Sama negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah reza. Sama aku kancaran Mas Akom ngeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu padahal orang untungnya blas kancana deh. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga kadang yang nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Wa ya mati ya mati saja karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji akidatul awam abadi fikih. Tapi sekarang banyak. Satu kalau beli akidatul awam di sana kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja, di sana ada ngaji akidatul awam, ngaji takrib. Bahkan saya di sana dilakukan saat dunia fitunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al hadi. Wong Indonesia digerakkan seneng duit, bareng seneng duit mau apa? Korea. Setelah di Korea tersiksa karena gak ada tempat suci. sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendak. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah Al-Hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap Al-Fa'ilul Mukhtar, apa? Al-Fa'ilul. Sehingga Allah mensifati dirinya Ad-Hakawa. Bahwa kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang ini sombuli saya, oh sebab dia ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep sing guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kowe paham. Ya jadi ini tak isyatkan jenengan saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman di Tolibi ayat Al-Quran, mau tak kasihkan hadiah ke saya itu Umar Hafid sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini, semoga ini dapat barokahnya Al-Hasan. Ini dikarang oleh zuriatnya Abdussalam bin Masis. Abdussalam bin Masis adalah guru dari Abul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Syaibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdussalam apa bin Masis. Yaitu alami zata ini min zuriyati Abdussalam bin Masis. Jadi ini Al-Hasan. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu, banyak sabaib ngaji Barojak, Bafadol, nanti yang Bafadol Barojak yang ngaji Habib lagi, seperti sanadnya Soleh di Sarang ya, Soleh ngaji Bahmun, tapi Bahmun ngaji Sayyid Alawi Sadat ya, ngaji Sayyid Zaini Dahlan, nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Korobatu Rasulillah. Jadi dulu Korobatu Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibn Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibn Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibn Abbas. Karena Korobatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm. Ilm ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfakina hatta taktiyahumul bayin. Jadi bayina itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan sing jelas welo-welo. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam taharam. Beri Al-Fatihah.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa Pak?
5: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
4: Ini pengguna Habutop ya Pak ya?
5: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi, kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
4: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
5: Nah kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
4: Tadi sudah habis berapa botol Pak?
5: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
4: Baik-baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. yeah, bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
5: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
4: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

negara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: April. Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar nggak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar semuanya pagi hari ini? Sehat, sehat walafiat semoga ya. Amin, amin ya robbal alamin. Apalagi lagi pada happy ya, karena kemarin timnas kita menang sahabat Stara di Asian Cup ya. Jadi best banget pagi hari ini, mungkin seger karena semalam tidurnya nyenyak ya sahabat Stara. Oke, dan di edisi hari Selasa di tanggal 6 bulan 10 2026 tepatnya di pukul 6:04.48 waktu Saturn. Dari kawasan Bandingan Karakobar Banjarnegara, Uni kembali menemani sahabat Stara di acara tembang kenangan yang bakal Uni pandu hingga pukul 8. Uni belum tahu nih nanti bisa menemani sampai di jam 10 apa enggak sahabat Stara, tapi yang pasti tembang kenangan ini bakal Uni temenin di satu acara ini sampai di jam 8 pagi sahabat Stara. Jadi pada pagi hari ini yang sudah mulai stay tune di 93,4 sudah pada bangun, yang mau bergabung bersama Uni silahkan di 082231070, di 082231070. Dan dengan disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habot-Habot Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Dan ngomong-ngomong sahabat Stara, tadi teman kenangannya tuh mulainya gasik ya di 551. Tadi sudah beberapa lagu terputarkan, ada Burung-Burung Putih dari Rinto Harahap, terus kemudian ada Dedi Dores, Veteria Angelina, Hanya Kau di Hatiku. Oke, sudah menjadi lagu buat pemanasan ya di pagi hari ini sahabat Stara. Dan Uni putarkan lagu-lagu yang tersedia dalam playlist yang tentunya bisa menghibur paginya sahabat Stara. Jadi yang mungkin paginya masih malas-malasan untuk bangun, setidaknya dengan diputarkan lagu jadi semangat. Dan kita mulai dari Hedy Diana, Duka Takkan Hilang, dengan Tangis Siap Untuk Dinikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Odi tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Sahabat Sarah, dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan banyak ya, tentunya menemani paginya sahabat Sarah yang pada pagi hari ini sudah mulai melek ya, karena mungkin mau bangun tapi masih ngantuk banget. Tapi sahabat Sarah harus ingat kalau ini masih hari kerja ya, jadi jangan malas-malasan, yuk bangun. Yang jam segini belum bangun berarti gak kebagian salat subuh. Terus juga kalau bangunnya kesiangan nanti rezekinya dipatok ayam ya sahabat Sarah. Emang ayam tuh suka sama ini ya, suka sama rezeki. Kayaknya iya deh. Aduh, sahabat Sarah, tentunya di pagi hari ini dengan suasana pagi yang masih dingin sekali ya, berasa banget dinginnya sahabat Sarah di sini, di tempat sahabat Sarah gimana. Tapi semoga dinginnya pagi hari ini tidak membuat kita bermalas-malasan ya, tapi justru menjadikan kita lebih semangat, lebih produktif setiap paginya. Dan untuk sahabat Sarah, yang penting jangan lupa selalu rutin konsumsi Habutop, karena Habutop ini menjadi salah satu bagian dari menjaga kesehatan sahabat Sarah ya. Jadi biar paginya selalu berenergi setiap harinya, bukan hanya pagi saja. Dan tentunya dalam beraktivitas sehari-hari aman, tidak loyo, dan juga tentunya tidak mudah terkena penyakit virus ataupun bakteri. Dengan khasiat dan manfaat Habutop yang terbuat dari bahan herbal alami yang menjadi pemasok multivitamin alami, menjaga imun tubuh dan juga bisa untuk pengobatan ya sahabat Setara yang memiliki keluhan seperti jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan juga masih banyak keluhan-keluhan yang lain yang bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari. Dan tentunya sekali konsumsi ini 2 kapsul, dan dalam 1 hari sahabat Sarah diperuntukkan konsumsi itu 3 kali ya. Jadi 1 hari itu 6 kapsul. Tidak perlu khawatir terdengarnya banyak banget ya 6 kapsul, tapi ini aman karena dia herbal alami ya. Bahkan kalau yang gak sabar tuh 1 hari sampai 7 atau 8 kapsul. Yang penting gak sebotol ya sahabat Sarah, jangan. Itu juga ya kalau Uni sih cukup 6 kapsul ya 1 hari, jadi sekali konsumsi 2 kapsul. Itu cukup untuk menjaga imun tubuh, apalagi di musim yang seperti sekarang ini. Dan Habutop ini sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, sudah aman karena sudah teruji klinis ya. Bahkan juga sudah legal karena sudah dijual belikan di apotek. Jadi kalau ada beberapa obat yang sahabat Sarah konsumsi tapi ternyata di apotek itu tidak ada, itu harus hati-hati ya sahabat Sarah, karena takutnya itu belum teruji klinis, belum lolos uji BPOM dan lain sebagainya ya. Jadi tentunya efek sampingnya yang mengerikan ya sahabat Sarah, karena tentunya dosis-dosisnya itu harus terakar dan terukur. Dan Habutop ini sudah tersedia setiap apotek di Banjarnegara, Purbalingga sudah ada setiap apoteknya. Kalau yang mau pembelian melalui online bisa CO di akun TikTok Sarah Radio Banjarnegara, bisa melalui sistem COD atau bayar di tempat. Dan sahabat Setara, info lebih lengkap bisa hubungi di 08223110, di 08223110. Berlaku juga untuk sahabat Setara yang mau bergabung di pagi hari ini bersama Uni di acara Tembang Kenangan, baik menggunakan telepon ataupun pesan WhatsApp boleh. Dan yang sudah bergabung Uni sapa mungkin beberapa dulu biar setelah ini bisa diputarkan lagunya ya. Ada Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung bersama Uni di acara Tembang Kenangan. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta temannya surat undangan atau Mama Aku Ingin Pulang. Kemudian salamnya buat Mbak Cumplon, Mbak Izidan, Mama Nala, Mama Aisyah, Umi Kolto, Umi Kolso, Mbak Mega. Ada Ibu Runta, Mbak Mines, Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Sarah, Mbak Siti, Maimuna. Dan semua pendengar Sarah Banjarnegara, buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun nggih, sami-sami Mbak Yanti. Ada Sanvilan di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tembang Kenangan Mbak, dari albumnya Dian Pasesa dengan judul Habis Manis, Habislah Sayang. Atau Kucoba Hidup Sendiri boleh, nanti salah satu ya. Dan kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara dari A sampai Z. Dan matur nuwun Mbak Sami-Sami. Oke, dan sahabat Star, langsung saja deh kita nikmati lagunya dulu ya. Nanti untuk yang lain bisa dilanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari surat undangan dari Pepe Workery, C.
siap dinikmati.

0: hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan selalu, dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
4: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
3: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
4: Di apotek ya saya belinya.
3: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
4: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
3: Sudah habis berapa botol Bapak?
4: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
3: Iya, mungkin ada kesan-kesan.

0: keagenan? Hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Terima kasih masih di 93,4 Setara di Banjar Negara, selalu di hati bersama Oni tentunya, masih di tempat kenangan yang menemani sahabat Setara hingga di pukul 8. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan dari kuasa sahabat Setara dan tentunya menghibur di pagi hari ini menjadi penyemangat juga, dan semoga langkah sahabat Setara di hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga semoga selalu ditemukan dengan orang-orang baik di luar sana dan juga selalu ditemukan hal-hal yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Masih dengan di hari sibuk sahabat Setara, dan tentunya tidak ada alasan untuk sahabat Setara menumpuk kemalasan ataupun alasan ya. Karena dengan paginya menumpuk alasan dan kemalasan itu akan memperburuk mood di hari ini. Tapi baiknya setiap pagi sahabat Setara selalu memberikan energi positif untuk diri ya. Selalu memberikan mindset yang positif, yang menyemangati, dan tentunya hal positif yang ada di dalam diri yang awalnya hanya untuk diri sendiri, semoga bisa mengalir ke orang-orang di sekeliling kita. Dan tentunya masih disponsori oleh Habbot Obat Herbal Ramon Alep yang paling top, dan juga Revitama ya sahabat Setara, solusi kesehatan untuk mata. Yang dimana tadi sahabat Setara sudah mendengarkan spot kesehatan dari salah satu bahan yang terkandung di dalam Habbot Top, yaitu khasiat dari daun kelor. Yang selama ini sering terabaikan ya sahabat Setara, ternyata hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, tidak hanya daun kelor yang ada di dalam Habbot Top. Daun kelor ini menjadi salah satu bahan yang dipadu dengan bahan yang lain seperti daun bidara, habatus soda ya. Terus kemudian ada kunyit, ada jahe. Nah, ini yang menjadikan produk Habbot Top ini sangat berkualitas ya. Hasil manfaatnya no kaleng-kaleng. Dan sudah tersedia di setiap apoteknya sahabat Setara. Dan kemudian lanjut, Oni mau menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung di pagi hari ini di acara Tembang Kenangan. Yang mau bergabung tentunya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan ini ada yang bergabung melalui telepon, jadi kita sapa terlebih dahulu. Iya sahabat Setara, ada Ibu Titin. Assalamualaikum Habbot Top.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Alhamdulillah. Gimana Ibu Titin kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Syukur kalau gitu mah. Minta lagu apa ini?
1: Aku minta lagunya.

0: Cinta yang nyata.
1: Apa?
0: Cinta yang nyata.
1: Cinta yang nyata.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Bisa kan, Mbak Tunggu?
1: Iya bisa, tapi nanti ya, antri saya. Ya Bu.
0: Ya nggak apa-apa, pokoknya aku selalu sabar menunggu.
1: Oke, baik.
0: Iya, salam buat Mas Mati Hasi, Hati Neon, Banderi, Pak Asmuri, Om Amami, Pak Sayan, Pak Saka, Pak Pariyane, Bu Hasoko, Mas Parita sama Mbak Isi di Jati Melangkap Numen, Mas Otis, Mas Heri, Mas Ridwan, terus buat Mas Dimas, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Misul, Om Misul, Mbak Mika, Mbak Rumba, Mama Mimis, Bunda Hanum, Bunda Aisyah, Bunda Dewi Khotijah, terus salam buat semuanya aja. Oh ya, salam buat Pak Taryono. Salamnya buat semuanya aja. Semoga secara banjar selalu di hati.
1: Semoga
0: kita berjahat, tenang umur, tenang rezeki, barokah, sukses selalu. Mudah-mudahan segala urusannya doa yang sama buat Mbak Unisan. Jangan lupa aku senyum, bahagia, sejahtera, happy. Tidak sombong, suka memalang, tak tunggu doang lagunya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget ya ngomongnya, udah kayak putri deh. Oke, sahabat Setara Bu Titin Wardani yang sudah bergabung melalui telepon, dan kita lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Mama Aisyah, teman kenangan, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Benyar yang cantik. Waalaikumsalam pagi juga. Ini Mama Aisyah hadir mau request lagu Antara Jakarta dan Penang dari Poppy Mercury. Baik, nanti diputarkan Antara Jakarta dan Penangnya ya. Dan kemudian salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, ada Mbak Dewi Khotijah, ada Mbak Eka Sriani, Mbak Mines, Mbak Runta, ada Mama Putri, Mama Zidan, kemudian ada Mama Nala, ada Mama Davina, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kolso, Umi Koltom, Ibu Saliah, Mama Tegar, dan untuk semua sahabat Sara Banjar Negara. Buat Mbak Penyiar yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama Mama Aisyah. Ada Pak Suripto Ito nih. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Dari Suripto di Purwakarta nih ya. Mau kirim salamnya buat Mama Putri, ada Mama Bintang, Mama Cemplon, Mbak Kayurunta, Pak Jamal, Pak Daryono, Pak Hamami, dan buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Di belakangnya ada Mbak Eka Sriani menyusul. Assalamualaikum, selamat pagi Naluni. Waalaikumsalam pagi. Mbak Eka hadir nih mau titip salam buat Umi Koto, Mas Rituan, Mama Syifa, Mama Putri, dan semua sahabat Setara dimanapun berada. Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan dari Ratih Perwasi. Baik. Dan kemudian di belakangnya ada Arif Widianto di Banaran Garung Wonosobo. Waduh, yang dari Wonosobo nih sudah dingin. Sudah datang ya di kota dingin. Kita sama-sama dingin sih ya. Dan assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Mbak, semoga pagi ini selalu sehat. Amin. Doa yang baik kembali ya untuk Arif. Mau minta lagu Ku Cari Jalan Terbaik dari Panci Pondang, dikirim buat Wahyu Kurniawan. Kemudian ada Pono Pora, Heri Bantoro, Dewi Khotijah, Wiwit Hidayah, ada Mbak Upih, Atin, dan semua saja. Buat pengguna RPU Sukoharjo, Wonosobo, salam Roger-Roger. Di kopi buat yang tugas tetap semangat. Salam Roger-Roger, Roger-Roger, Roger apa Roger nih? Di kopi RPU itu apa, pengguna ini apa ya, oh nggak tahu dia. Aduh, oke, baik, lanjut ya sahabat Setara. Di belakangnya nih ada nomor baru kebetulan. Siapa ini, salam kenal dulu ya. Dari Mbak Upi Atin di Wonosobo. Aduh, ini yang barusan disebutin sama Arif, salam kenal untuk Mbak Upi. Selamat datang di Star Radio Banjarnegara, semoga selalu terhibur dan betah-betah ya. Kalau nggak betah, salahin Pak Arif aja. Selamat pagi Mbak, pagi. Mau minta lagu Bukit Berbunga dari Uci Bing, selamat baik. Dikirim untuk Arif Widianto, Wiwit Hidayah, Dewi Khotijah, dan semua saja. Buat pendengar radio Star FM Banjarnegara, spesial buat suami di rumah, sehat selalu ya. Buat yang baca, terima kasih. Sama-sama. Wah, pagi hari udah berpisah aja nih sama sang suami ya. Semangat ya Ibu. Oke, dan sahabat Setara, kita nikmati lagunya dulu. Untuk yang lain kita lanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari Antara Jakarta dan Penang, dan kita nikmati. Dan tentunya dibersamai dengan Habu Tabat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Kitara Radio Banjarnegara.